0: ni luntuk kalau kita kan.
1: Ya, nak baca tak boleh.
0: Ada berkat daripada ini sokongan anak-anak, orang perempuan semua duk tolong kita apa ni, insya-Allah depa duk suruh pi jumpa doktor lah, jumpa apa kan, mamat apa kan. Tahun orang kata dalam lebih kurang tahun 2022 macam tu lah. Saya berani dia repi lah hospital ni.
1: Okey.
0: Di hospital depa kata ada menyakit tu lah, saraf semua tu. Hyperthyroid apa kan.
1: Alhamdulillah dapat juga detect penyakit tu kan. Bukan apa yang... sebab kita risau kadang-kadang kan Cik Noor, bila kita main penyakit yang pelik-pelik ni kan, ada dia sorai-sorai ramai kita. Adalah tu jin apa tumpang kat hang tu. Adalah tu jin apa berkenan kat hang tu. Kita tak menafikan kehidupan di sebalik orang kata apa alam manusia. Tetapi ikhtiar tu sebab Cik Noor balok nak pergi hospital, pemalas nak pergi klinik.
0: Memang bibar bukan nak kata. Contoh penyakit ni, kita, saya yang jadi kurus apa nak kata macam mana, tak tahu. Dia nak makan di rumah kan, tak boleh langsung orang ambil bawah. Jangan makan sikit-sikit macam tu kan. Nak kata orang perempuan masak sedap, masak sedap kan.
1: Betul.
0: Kecuali kalau kita makan di kedai macam sikit-sikit tu dah boleh, untuk sup-sup macam masa duduk dalam sakit tu lah kan. Di rumah balik makan tak boleh langsung, saya kena keluar main rumah sikit kan. Keluar sikit dalam kawasan luar rumah, boleh lah sikit-sikit apa ambil bawah nak, untuk, nak lapis ni. Tu yang badan orang kata, jengkung habis tu kata kan. Nak kata macam mana tak tahu, duk cek 5-6 meter macam tu kan. Dia uji macam tu lah, kira tangan ni, kira pemasuk ngeri lah. Kira dekat di belah-belah seberang sana lah, depan pemasuk. Yang bab, lain-lain benda yang kita ni dah ada pemasuk tu, ada orang dia pun santau pun ada juga macam tu. Yang tu better lah Mama Mibo, bukan orang nak nikah kita kan.
1: Betul.
0: Mungkin ada kita terkena apa. Yang tu biasa lah, saya dah kena tu, saya datang dah. Kalau santa tu memang dia batuk main-main tak ni lah. Sampai keluar tu dia okey, alhamdulillah lah, tak tahu menyakit apa kan. Alhamdulillah lah, bekat sokongan kata daripada orang perempuan apa, sampai keluar ni bertahan. Alhamdulillah lah, dia pelan okey lah sikit, tapi memang nak sepenuh tu tak ada lah, alhamdulillah lah.
1: Tapi apa pun
0: kita ikhtiar kan.
1: Tapi apa pun Encik Noor, insyaAllah jangan berhenti untuk ikhtiar. Dan juga apa yang kita alami, ingat satu ujian untuk kita, insyaAllah. Okey, dan kami doakan semoga Encik Noor kita kembali sihat seperti biasa. Okey, dan yang paling penting, jangan miss lah jumpa misi dekat hospital tu, klinik tu lah.
0: Kadang kita tengok orang lagi teruk pada kita kan.
1: Betul.
0: Ni pun alhamdulillah satu ujian saya terima lah. Tapi nak ni macam biasa lah kan, dan diuji yang tu lah.
1: Baik, alhamdulillah Cik Noor terus kekal kuat, insyaAllah semoga sihat hendaknya lah.
0: Apa-apa pun misi memang kena jumpa bang.
1: Ya. Jumpa misi ambil ubat tau. Ambil ubat makan. Bukan jumpa misi saja. Ada semua ada seronok pergi hospital, seronok pergi klinik sebab apa? Misi lawa-lawa.
0: Ada
1: jumpa iya ke? Nak buat macam mana? Takdir Cik Noor macam tu. Baik, terima kasih Cik Noor.
0: Alhamdulillah lah, pembek dah menjaga report untuk ni lah, untuk doktor ni. Untuk penyakit saya ni, alhamdulillah dah ada report doktor pakar. Semua saya barang, alhamdulillah lah.
1: Baik, insyaAllah. Apa pun terima kasih Encik Noor untuk perkongsian pagi ni.
0: Moga bambang sehat selalu. Jangan lupa saya nak ada parti lah.
1: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Encik Noor kan. Ada setengah orang kita nampak dia sihat kan, nampak dia okey je kan. Tapi kita tak tahu di sebalik senyuman dia tu apa yang dia sedah hadap. Mungkin kesihatan yang kurang baik kan. Orang kata apa, masalah-masalah yang dihadapi. Jadi pagi ni kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami titik terendah dalam kehidupan anda, yang mungkin kalau sudi ada nak kongsikan bersama-sama dengan kami, dan bagaimana caranya untuk anda atasi, untuk anda bangkit semula. Dan moga-moga ia menjadi contoh kepada kita, insyaAllah. Yang mana yang sedang meniti kehidupan seharian kita, yang satu hari nanti mungkin perkara yang anda lalui itu kena pula kepada diri kami di sini. Kan 0407389 terpulang kan di ruangan WhatsApp Terah FM 0105080957 Terah FM. Segalanya untukmu.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Seperti biasa, setiap pagi Jumaat kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Insta Sekirah kita untuk minggu ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal akan wajah umatnya. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurram muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila qurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari akhirat nanti dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka berseri-seri disebabkan daripada kesan air wudu. Oleh itu, sesiapa yang mampu memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami.
2: Rasti Rama.
1: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untuk

0: Don't break my heart.
1: Morning, Bondia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Yes, GPM masih lagi bertemankan Bambam 8.20 minit pagi. Waktu ini dah ditemani oleh
4: Baby Biba.
3: Sebelum ni keluar beep-beep lah, bop-bop lah, bap-bap lah. Nampak gayanya mungkin kekal nama tu lah kot. Kan? Memandangkan orang kata apa, Baby Biba ni. Okay, kuih lemur, kuih sakan. Dulu berjalan pakai kaki lah, merangkak pula. Okay, baik. Okay. Untuk anda pagi ni, kita nak kongsikan lagi Biba topik kita hari ni.
4: Apa titik terendah dalam hidup anda?
3: Baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita nak sembang-sembang hari ni kan. Seperti yang kita kongsikan pada awal tadi Biba, kita ni hidup tak semuanya indah. Kita hidup ni tak semuanya seronok. Ada masanya kita merasa kita down tau. Ada masanya kita rasa macam kita perlukan seseorang untuk diluahkan. Jadi kami peluang untuk anda hari ni yang mungkin nak kongsikan story anda, bagaimana anda mengatasi masalah tersebut kan. Macam mana anda orang kata buat berhadapan, perubahan berhadapan dengan perkara tersebut. Okay, kau kami 04-2107-389. Halo, siapa Italian?
4: Halo.
3: Hello.
5: Hello. Assalamualaikum, Abang. Bibo.
3: Hello.
5: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa kat talian ni? Hello. Ya. Mami, duduk tang mana? Mami, slow sungguh sorang ni. Lah, sungguh. Tak percaya, tanya. Tanya, suruh Pak Long buka radio, dengar. Slow tak slow? Hello.
6: Okay, ni Mami duduk dekat ujung kali.
3: Mami, duduk dekat pintu, Mami. Buka pintu, Sat. Duduk kat pintu.
6: Okay.
3: Hello?
6: Dengar
3: dah, buka
6: pintu. Dengar
3: dah. Hello? Hello? Nampak dah? Biba betul. Biba slow tadi kan?
4: Betul.
3: Ni baru tak kuat sikit. Mami?
5: Ya.
3: Baru clear, Mami. Mami okey kah pagi ni?
5: Mami okey
3: dah. Alhamdulillah. Mami sihat nah?
5: Alhamdulillah. Bambang dan Biba, mehat semua okey ke?
3: Alhamdulillah. Mehat je, kena gout sikit kat kening. Apa nama Mami?

0: Ya.
1: Okey ke pagi ni?
0: Kami okey, baru lepas makan roti bakar.
1: Oh, tu dia roti bakar. Bakar tak mana?
0: Mari bakar sendiri lah.
1: Bakar sendiri. Dah dengar suara macam sedih. Okey tak okey?
0: Dah
1: okey. Alhamdulillah, Mami.
0: Ya.
1: Menangkan dah lepas menyorok roti bakar hari ni, no?
2: Semangat, semangat.
0: Ya, tapi Mami tak berani makan durian dia. Kepala pusing.
1: Allahu Akbar. Itulah Mami. Makan bertengah dunia. Abang dah pesan dah kat Mami. Jangan makan banyak. Jangan makan banyak. Bila Abang pesan kat Mami, Mami cakap, hang budak-budak tak topo lah.
0: Tak kata pun.
1: Jadi Mami makan boleh tapi beringat kan. Abang makan seulah tu. Hadap seulah yang makan sehari.
0: Ya.
1: Abang makan tak banyak. Walaupun boleh Mami je nak makan banyak.
0: Mami makan 2 biji. Mami makan 2 biji.
1: Tu dia 2 biji terus. Kena pula musangking 2 biji. Oh, memang lah.
0: Mami makan telur boya.
1: Telur boya. Nasib baik, nasib baik. Tak apalah. Tak mau kata kan ni. Nak kata habis baik hari ni. Baik Mami ingat Mami nak makan boleh beringat lah Mami nak. Lain kali Mami kalau nak makan banyak ada lampu 10 biji terus Mami. Dah halang-halang nak pusing kepala. Dah halang-halang kan biar pusing terus. Allah. Nah Mami nah.
0: Ya.
1: Okey Mami.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik memandangkan hari ni hari Jumaat Mami.
0: Ya.
1: Tadi Cik Noor dah bagi gazapati.
0: Tu dah.
1: Jadi Mami nak bagi kata lalu dalam bentuk apa hari ni?
0: Ya, biasa dah lah.
1: Okey, memandangkan biasa lah ni Mami, Mami buat lagu nasyid Mami.
0: Nasyid?
1: Nasyid
0: macam mana? Bagi lah sikit sample.
1: Okey, tiap nasyid lah kita ikut lagu ni. Tolong.

0: Boleh?
1: Okey, boleh lah.
0: Mami pandai lagu dengan macam ni. Ataupun tambah sikit lagi. Kak saya, Mami memang begini. Masuk bakul angkat sendiri. Boleh, Mami?
1: Boleh lah.
0: Boleh.
1: Tak
0: puas setuju. Kenapa tak puas setuju?
1: Kata masuk bakul.
0: Memang macam tu kan? Okey, Mami. Baik, Mami. Satu, dua, tiga.
1: Okey, tolong.

0: Pasar raya.
1: Mama sambung sikit lah. Mama sambung sikit lah boleh?
0: Okay.
1: Zagi yeah. Mami nak pi shopping, nak pi perabe. Duit lagi mami. Ah, macam tu. Boleh no?
0: Ni pun dah lagi dah kata perabe.
1: Nah, memang macam tu pun nanti lah. Mami dah set awal dah. Ah, baik mami.
0: Ya.
1: Mami, okey bagi mami. Ah, batuk dulu.
0: Okey dah.
1: Ha, batuk dah. Okey dah.
0: Okey dah.
1: Okey. Jangan marah tanya pun.
0: Dah jerit ayah okey dah.
1: Ah, boleh.
0: Ah. Ah, okey dah. Ayah bersedia dah kat mami.
1: Ah, tu atas dapur tu api tutup ni.
0: Ah, tutup dah dok rubai biji cempedak.
1: Dok rubai biji cempedak. Fuh. Biji cempedak tu kan, mami.
2: Sedap
1: ah. Ah, mami makan biji cempedak tu kan. Mami cicah dengan kuah gulai.
0: Sedih
1: lah. Ha?
0: Biar
1: sedih. Dah sungguh gulai biji cempedak.
0: Macam Mama ni tak percaya sana. Saya tak tahu.
1: Itu dia lah. Bila Mama cakap. Bila Mama cakap je. Bila Mama bohong. Bila cakap Mama bohong. Agak-agak. Mami. Mami. Mami. Umur 89. Bambam umur 25. Takkan budak-budak nak cakap dengan orang tua macam tu.
0: Bambam nak tipu betul lah. 25 tak naik-naik.
1: Okey mami. Mami. Ha. Okey, topik kita hari ni kita sembang berkaitan dengan titik terendah dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Kita fahamlah mami seorang yang happy. Mm-hmm. Semua orang tahu mami seorang yang memang happening lah. Mm-hmm. Seorang yang ceria, seorang yang memang orang kata apa kalau kita susah hati tu sembang dengan mami tu kan memang akan ceria. Yeah. Ha, dan orang nampak mami ni ceria sentiasa. Ha, jadi bagi mami kalau mami sini nak kongsikan dengan kami lah kan. Mm-hmm. Apa titik terendah dalam kehidupan mami yang pernah mami hadapi?
0: I love you all.
2: Okay, I love you more.
0: Okay, ni kira terendah lah kira. Itulah. Macam Cik Anwar kata tadi lah. Apapun ujian tu Allah bagi kita kan.
1: Betul.
2: Okay.
0: Mami biasalah orang kata diuji dengan kesakitan lah kan.
1: Okay. Kesakitan. Sakit hati lah.
0: Dia jadi macam kata hangat sebelah badan kan?
1: Allah. Hangat sebelah badan. Masalah dia pergi sebelah pergi masuk betik. Eh, sebelah dia kat luar. Panas lah, Mami.
0: Itu kan? Kita tak percaya lah kalau kita pergi kat orang kata macam kata contohlah kata Tok Bomo lah kata senang.
2: Okay.
0: Mesti nanti kata kita ni orang kata selangkah lah orang buat lah macam tu kan?
2: Okay.
0: Tapi Mami dia pun tak kata Mami orang buat.
1: Habis tu Mami buat Mami.
0: Dia kata Mami terlangkah kat tepi laut.
1: Terlangkah tepi laut. Betul lah macam kat tadi tu. Mami orang berenang terjun satu badan. Mami berenang separuh.
0: Dah Mami dia ikut Pak Long pergi dengan ikan kan. Mungkin lah juga. Kan banyak orang kata dia pun suka buang kat laut-laut tu lah kan. Mungkin lah juga. Tapi percaya dengan tak percaya orang kata sama banyak lah kan.
1: Okay. Panas badan panas separuh badan.
0: Macam cabai tu Bambang Miba. Rasa macam cabai Melaka tu yang kita makan tu macam pedas kan.
1: Habis tu macam mana kesudahan dia Mami? Mami buat rawatan kat mana? Ambil ubat kat
0: Mami pergi kat ni lah. Orang Melayu lah tu salah habar dekat Kepala Batas buat ada dekat
1: Perubatan Islam lah.
0: Mami pi.
1: Perubatan Islam lah. Okay.
0: Islam tapi dia pun buat ayak je lah.
2: Okay.
0: Buat ayak je. Lepas tu Mami pi masjid semayang kat masjid kan. Ada ayam tu lah. Dia pun buah ayam. Kata ayam daripada jampi siap-siap dah tu.
1: Tu dia. Mami
0: yang makan dekat banyak botol tu lah.
1: Mami sakit pun pergi masjid no?
0: Ada pergi dulu.
1: Mami, laki Mami tu AJK masjid no? Sakit pun pergi. Hari biasa tak pergi pun.
0: Nak pergi masjid macam masjid kata sebut nama boleh tak?
1: Sebut.
0: Tu macam Allah Murah Fahim. Simpang Tekong tu. Mami duk pihak juga lepas maghrib sana, insya sana kan.
1: Alhamdulillah.
0: Lepas tu dia Mami nanti ambil ayat penawak dia. Tapi kenalah sedekah, bukan ambil saja. Apa tu orang panggil dia tulis itu apa tu. Lupa dah Mami pun.
1: Lama ke? Mami?
0: Kalau tu lah Alhamdulillah Mami okey lah ni lah.
1: Alhamdulillah. Lama ke kena panas separuh badan tu?
0: 9 bulan.
1: Allah. Lama tu.
0: Bila nak maghrib tu, dekat-dekat dengan break, dia main macam kata macam serang sebelah badan. Sampai Mami punya barang main, Mami kata Mami tak hidup dah kan? Mami dah perah lah kira Mami jual lah. Mami yang subang, Mami apa mau Mami jual. Betul, kalau Mami pergi dekat yang kita... Ni dengar Mami nak cerita, dengar tak?
1: Tak, kami tengah Lena ni Mami. Sambil dengar Mami cerita.
2: Dengar Mami.
1: Dengar. Dah Lena.
0: Lepas tu kan? Dia suar jari dia kat Mami punya kepala kan? Suar kepala atas tudung lah.
2: Yalah.
0: Mami rasa sejuk eh kepala Mami. Macam tu.
1: Dia.
0: Mungkin Allah izin kat dia juga kan.
1: Ya, alhamdulillah. Akhirnya Mami dah sihat seperti biasa dah noh.
0: Alhamdulillah syukur. Tapi Mami ni Mami ada lah Mami buat. Ada lah hari tu sekali Mami panggil Bambam dengan Combi. Tu Mami ni lah Mami dah okey dah.
1: Alhamdulillah 9 bulan Mami lalui sakit yang macam tu kan. Tapi apa buat alhamdulillah ada hikmah dia Mami. Ada hikmah dia kan. Jadi apapun alhamdulillah yang paling penting Mami dah sihat seperti biasa noh.
0: Alhamdulillah.
1: Baik Mami. Apapun terima kasih Mami untuk perkongsian pagi ni Mami nah.
0: Terima kasih.
1: Lain kali jangan
0: pagi Jumaat ni Mami nak panjatkan doa untuk Bambang, Biba, Combi semualah.
1: Baik.
0: Semoga panjang umur, murah rezeki. Yang penting utama saya kesihatan.
1: InsyaAllah.
0: Bagi sihat, wafiat.
1: InsyaAllah.
0: Boleh main kerja apa kan.
1: Baik, Mami.
0: Murahkan rezeki, diberkati Allah. Dirahmati Allah.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Mami pun berbalik doa yang baik-baik juga tau.
0: InsyaAllah, amin.
1: Lepas ni kalau Pak Long nak dibengai, Mami jangan ikut tau.
0: Tak apa, dia takut.
1: Bagi cikgu pula ikut. Cikgu dah teman Pak Long. Bukan Pak Long. Pak Long ni tak ada mengen sorang-sorang. Dia kena teman. Kesian kat Pak Long. Tapi kalau Mami ikut lagi Mami sakit. Mami tak ikut. Mami duduk rumah diam-diam. Bagi cikgu teman Pak Long. Nah.
0: Tak apa lah. Saya Mami nak kongsi. Kalau kata boleh percaya Pak Bambang yang Mami terkena tu.
1: Itu boleh percaya tak percaya Mami sakit kan?
0: Apapun
1: kita ikhtiar. Ada masanya okay. Tapi kok mana pun janganlah kata contoh sakit-sakit-sakit tak mau pergi hospital. Tak boleh juga kan. Macam Cik Noor cerita tadilah. Ada kalanya sakit kita tu memang kita dah ada dah. Tapi kita duk percaya hak leleng tu melebihi daripada apa yang sepatutnya. Tak boleh juga. Dapatkan dua-dua perubatan cara tradisional pun kita dapatkan juga kan. Hospital pun kita pergi juga.
0: Lagi satu kami sikit lagi awal-awal saat. Mami suka kutip-kutip benda-benda tapi tepi pantai
1: tu. Itu dia. Hak ni pun punca juga ni.
0: Tu lah. Okey lah. Sikit dah.
1: Baik, terima kasih Mami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tau, jangan pergi mengairan lah.
0: Okey, sayang.
1: Baik, bagi cikgu je tau. Itu dia. Mami kita kan 9 bulan tu sakit macam tu kan. Betul. Tapi alhamdulillah akhirnya orang kata apa, disembuhkan. Kita kena ingat tau, kok mana pun sakit ni Allah yang bagi kan.
2: Ada
1: hikmah dia.
2: Kita tak nampak lah.
1: Betul. Jadi insyaAllah ikhtiar tu penting. Jangan seorang cakap sakit BPS lagi dia baik sendiri. Allah bagi sakit nanti Allah bagi lah sihat. Janganlah. Kita kena ikhtiar yang macam mana, usaha sekat mana yang kita mampu. InsyaAllah. Yang paling penting doa tu jangan lupa. Okay. Baik, kita nak buka lagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, titik terendah dalam kehidupan anda. Macam hari ini perkongsian daripada sahabat-sahabat kita, katanya sakit kan. Jadi ada setengah orang yang mungkin gagal dalam perniagaan. Kita nak tahu juga macam mana situasi anda waktu tu dan bagaimana cara untuk anda bangkit kembali. Sebab apa penting tau, mungkin dengan perkongsian anda ni orang boleh jadikan contoh tau.
2: Ataupun ni lah kehilangan ahli keluarga.
1: Betul kan. Ada setengah orang orang kata disebabkan kehilangan salah seorang ahli keluarga ataupun ibu atau ayah tu kan. Dia memang agak makan masa untuk bangkit kembali kan. Mungkin nak kongsikan 04-2107-389 ataupun yang akan di ruangan WhatsApp Tura FM 010-5080-9957. Baik, kita akan ikuti Minit Piala Dunia.
3: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti Minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: Aksi kumpulan ini menyaksikan Ecuador mengejutkan Jerman 2-1 walaupun terlebih dahulu ketinggalan menerusi jaringan awal Leroy Sané seawal minit kedua. Ecuador bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata muncul wira meledak gol kemenangan pada minit ke-77. Walaupun tewas, Jerman kekal selaku juara kumpulan manakala Ecuador kekal menamatkan saingan di tangga ketiga. Dalam satu lagi perlawanan, Côte d'Ivoire mengesahkan kemarahan kepusingan 3-2 selepas menewaskan Curaçao 2-0. Nicolas Pepe mencuri tumpuan apabila meledak dua gol pada minit ke-7 dan 64 untuk memastikan tiga mata berharga buat wakil Afrika itu.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ma, macam mana abang kat sana?
1: Abang dah semakin sihat. Tak lama lagi abang balik.
0: Yeay, tak sabar tunggu abang balik. Nanti bolehlah abang bawa Mia jalan-jalan macam dulu.
1: Abang pun tak sabar nak jumpa Mia.
2: Di klinik QNK1 Malaysia, mereka yang memerlukan boleh mendapatkan rawatan percuma secara sukarela tanpa prasyarat dan implikasi perundangan. Identiti mereka juga dirahsiakan. Layari wecareserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
4: Eh, YP.
3: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
4: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
3: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, Zam Putra FM. Segalanya untukmu. 8.44 minit pagi waktu ini. Dan pasti kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, Biba.
2: Apa titik terendah dalam hidup anda?
1: Baik. Dan kalau kita sebut juga berkaitan dengan ujian kan, setiap ujian yang hadir ni dan semestinya bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan pergantungan kita kepada dia kan. Dan pada kongsikan juga ada tiga jenis sabak, okay? Sabak dalam taat, okay? Sabak dalam maksiat, okay? Dan juga sabak atas musibah. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan juga bersama-sama dengan kami. Okey, apakah perubahan yang paling drastik dari segi layanan anda terhadap orang sekeliling selepas anda sendiri yang pernah merasa hidup di bawah dan antara pujian melambung waktu anda di puncak dengan kritikan pedas waktu anda di bawah, mana satu sebenarnya yang paling banyak mengubah corak hidup anda? Okey, 04-2107-389, kita mahu pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, mama. Alhamdulillah. Apa abang mama?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, sihat nak mama nak?
3: Sihat tuan bagi kita semua sihat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Hari Jumaat, lepas tu hari Asyura lagi kan. Baik mama, dah masak belum?
3: Ha?
1: Dah masak lagi?
3: Tak lagi.
1: Dulu mama tanya
3: ini
1: makan lagi.
3: Hari ni rencana makan dah lah. Pasal
1: tak ada petang lah. Puasa lah hari ni. Sikit saja kita test tengok kan. Mana tahu sebab mamu makan tak boleh orang hidang. Mamu kena masak sendiri sebab kadang-kadang. Mamu.
3: Biba pun serupa lah.
1: Ya, mamu.
3: Biba.
2: Ya, alhamdulillah rindu kat mamu.
1: Oh, pasal
3: mamu pun rindu.
1: Nah, pantang sebut rindu. Aduh.
2: Banyak hari tak dengar suara.
1: Sampai nak batuk mak kat sini tau. Oh, tu dia. Tadi cakap mam. Okey. Dia buat ibah. Tu dia nampak dah. Dahsyat ya mamu. Mamu.
3: Ya.
1: Mamu. Okey ya mamu nah.
3: Okey.
1: Nampak slow balik dah. Okey, manakan mamu dah slow balik dah. Kita minta kereta laluan mamu.
3: Laluan mamu minta lah kepada Tuhan. Biarlah Biba dengan Mambang ni biarlah dapat tajuk yang elok-elok.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Tuhan bagi Biba dengan Mambang ni. Mamu doa biarlah Tuhan bagi.
1: Amin.
3: Ya Allah.
1: Amin.
3: Amin.
1: Nak fikir topik story pun boleh tahan juga tu. Okey.
3: Mari saya dapat story satu. Mamu pun tengok jugalah. Tapi kesian kita tengok. Gaji dia dapat sebulan dapat
2: RM2,000.
3: Anak tak ada. Anak penakan tak ada. Tapi anak penakan bagi pakai keluar pendek. So, duduk di masjid minta duit.
1: Alamak.
3: Ya Allah. Dia berlepas geram di masjid. Dia sumpah kerana di masjid saja. Dan dia duduk sumpah.
1: Itu dia.
3: Kata mamu tanya. Orang kata lagu ni lagu. Tapi ada orang tak ambil tindakan. Tapi orang masjid pun tak ambil tindakan.
1: Tak apa. Tu mungkin habuan dah lah kata kan.
3: Tapi kita janganlah anak-anak kita buat.
1: Ya, betul. Sungguh.
3: Kita minta doa pada Tuhan. Tuhan bagi kita anak-anak yang buat lagu tu. Lagi satu story pula mamu dengar pula. Bapak kena bagi dia hari-hari ke anak. Kalau anak bapa tak bagi duit, anak pukul mak.
1: Allahuakbar. Yang ni kita tak mahu sesengat ni.
3: Sebab lagu tu pun ada mamu pun terkejut. Mau dengar, mau terkejut. Tapi depan mata mamu kalau dapat lagu tu, tak tahu nak kata anak.
1: Kalau mamu tahu Bambang dia buat macam tu, tiba-tiba mamu duduk depan Bambang. Agak mamu buat apa kat Bambang?
3: nak buat apa?
1: Gelak dulu.
3: Abang kita janganlah jadi
1: betul.
3: Ya Allah.
1: Indahlah.
3: Tak jauh pada tu lah kita minta. Tapi anak dia kecil mau rentuk tu. Maki hamun di dalam kek tu. Mampu tak mau lah. Mampu dengar. Tapi dia pakai tal guni. Tapi kecil yang tengok.
1: Baik, apa pun terima kasih Mamu untuk perkongsian yang pagi ni, Mamu Nah.
3: Ya, baik. Kita esok ya kita.
1: InsyaAllah.
3: Kita akan damai dia buka puasa.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
3: Baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mamu doalah bagi selamat semua.
1: InsyaAllah.
3: Selamat dan sampai akhir.
1: Amin.
3: Ya Rabbah. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkongsian daripada Mamu . Orang kata tindakan anak-anak yang buat benda-benda yang merisaukan kita kan. Sebab tu kita galakkan untuk sesama berdoa tau. Sebab apa kita tak tahu anak kita macam mana, pasangan kita macam mana kan. Jangan kita tak wasan tau. Setiap hari kita baca doa tu, ada doa yang kita selitkan untuk dikurniakan pasangan dan juga zuriat yang baik tau. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waja'alna lilmuttaqina imama. Jadi banyakkan kita berdoa insyaAllah. Dan sebenarnya tu ayat Quran dalam surah Al-Furqan ayat 74. Okay, jadi insyaAllah kisah kita doakan semoga pasangan kita, pasangan yang baik, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita insyaAllah, zuriat yang soleh dan soleha insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita nak buka peluang lagi insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan titik terendah dalam kehidupan anda bersama dengan kami 04-2107-389. Halo, siapa yang talian?
4: Halo,
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Long E. Yes, how are you today?
4: I'm fine. How about Bamba M?
1: Yes, good.
4: Nasib baik
1: bersebut nama Bambam. Tengok kalau bim-bim-bim ke apa kan, risau ke apa pun.
4: Lidah pun dah terbelit dah pula.
1: Jangan keluar bim-bim pun risau. Bambam dah besar kan kat sini.
4: Okay.
1: Baik, Pak Lui, mukadimah silakan sikit.
4: Mukadimah Bambam sweetnya. Bibah namanya.
1: Maklum dengar tu. Baik, Bantun silakan. Habibah, sembang Habibah.
4: Pagi-pagi makan bubuk kanji.
1: Pagi-pagi makan bubuk kanji. Apa?
4: Tangan ketak tumpah merata. Okay.
1: Tangan ketak tumpah merata.
4: Dalam hidup ni pasti ada apa? Dalam hidup tentu pasti diuji. Jadi janganlah sedih, kecewa dan duka cita.
1: Baik, Bibah. Sambung, Bibah. Jawab.
2: Makan pagi, makan ikan lah.
1: Makan pagi, makan ikan lah.
2: Tak sampai pula.
1: Tak sampai pada. Pak Noi. Hari-hari makan pagi. Agak-agak pagi ni, ceritalah sikit kat kami. Apa perkongsian Pak Long E untuk topik kita hari ini, titik terendah dalam kehidupan Pak Long E sendiri lah?
4: Kita masa bertugas ni kita banyak diuji di Pak Ujar lah. Pak Long E cerita Pak Ujar lah.
1: Okey, baik. Baik, satu sorry Pak Long E.
4: Pak Ujar ni kita ramai kawan kenalan ni. Tapi ada setengah tu mereka ambil kesempatan atas kita punya
1: kebaikan.
4: Ni tak suka gaduh. Bukan kat diri pun. Kita macam humble lah kata.
1: Betul-betul sama macam Bambam.
4: Kita tak mau cakap banyak. Tak bergaduh. Jadi orang ambil kesempatan dekat kita. Macam orang kata bully lah.
1: Oh, tu dia.
4: Dia kira macam bully lah abang. Jadi ada satu kawan ni, Pak Long kerja dengan dia ni. Satu tempat selama lebih kurang tahun 81 hingga ke tahun 98. Dia bukan bully, dia pukul apa tak. Tapi dia buat kerja-kerja yang bagi kita susah. Contohnya, kalau lepas orang kata operation bedah ni lah, operation dia lah. Lepas semua dah habis, kita kena buat keluar barang-barang semua lah, equipment semua ni.
1: Betul.
4: Kita akan cuci lah tempat tu. Dan cuci tempat tu lebih kurang keluasan dia lebih kurang 20 hingga 30 kaki besar lah.
1: Okey.
4: Zaman tu kita kena guna pipe air. Habis tu guna sabun. dengan Bruce. Habis tu dengan penyapu, dah dua penyapu ni kita akan basuh. Dia buat apa?
1: Mm-hmm.
4: Dia tutup lubang-lubang yang ada tu untuk air yang kita cuci tu
1: bertakung.
4: Jadi dia sumbat.
1: Allah.
4: Sumbat kain dalam tu.
1: Mm-hmm.
4: Dia bubur muntah sabun. Masa tu guna sabun sembuh-sembuh.
1: Mm-hmm.
4: Habis dia gunakan paip, dia percik dekat sabun tu, jadi tempat dia jadi berbuih ya.
1: Allahu akbar.
4: Jadi buih terlampau, muntah terlampau banyak lah buih tu.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kalau buih kita nak sapu dengan penyapu,
1: mana boleh.
4: Kalau lubang tu terbuka pun dia akan ambil masa untuk,
1: ya, nak hilang buih tu.
4: Ayam dia turun, buih dia tak turun.
1: Ya, betul.
4: Jadi dia dah tengok Pak Long Ida sapu tu, dia nyorok, dia duk orang tak boleh mengintai lah.
1: Oh, saja ceri pasal ni.
4: Habis dia tengok tu, dia tu macam dia seronok lah.
1: Ha.
4: Macam kita duk sapu, ayam tak mau nak masuk dalam lubang.
1: Mm-hmm.
4: Jadi ayam tu dia mengalir pergi ke mana?
1: Mm.
4: Dia pergi ke tempat apa? Satu setiap tempat lah. Kenapa doktor-doktor depa duduk lah. Dan entara nak tunggu nak masuk kredit, ayam tu pergi mengalir ke sana lah.
1: Dah menyusahkan orang dah macam tu.
4: Metro dengan sister ni depa mai dah. Depa mai tengok kita buat. What happened? Depa tanya dalam bahasa Inggeris. All the water flow to the tu. Habis kita pun tengok apa siapa. Baik kawan seorang ni dia tengok apa. Apa pasal ayam tak mau pergi ke dalam lubang. Tak aku dah duduk sapu ni. Tak tahu dalam lubang tu dia sumbat kain. Apa dia dah masuk lah ayam tu dia water pun dia overflow, dia pergi balik keluar.
1: Ya, betul. Jadi daripada apa yang berlaku tu, adakah dia memohon maaf balik kat penerai?
4: Tak, tak mohon maaf. Dia seronok, dia gelak seronok.
1: Oh, tu dia
4: orang tak apa, terbangga seronok lah orang tak apa. Buah hati dia buat kita.
1: Itu dia masalah.
4: Dia buat macam tu. Ada banyak orang hari-hari berulang-ulang gitu lah dia akan buat. Kita tak melawan, kita
1: nak
4: buat
1: dulu
4: dia, aku teruk ni.
1: Yalah, betul lah. Sambil bila kita pun ada beban kerja kita juga. Dan bila kita kena macam ni lagi, kita akan rasa terbeban lagi.
4: Kita nak sapu dengan dua belah tangan guna penyapu tu.
1: Ya.
4: Ayam tak mau masuk dalam lubang. Dengan sabun pula begitu yang kita punya banyak.
1: Ya, baik Penuhi, apapun Penuhi, tak apa, itu hasil kesabaran Penuhi. Okay, dan insyaAllah kita minta orang kata apa, ganjaran daripada kita Allah lah eh.
4: Kesabaran tu, kita sabar tak bergabung, tak apa.
1: Betul.
4: Tunggu yang tunggu sampai 31 tahun, Alhamdulillah.
1: Ya.
4: Sampailah pencin lah.
1: Alhamdulillah. Baik, apapun terima kasih Penuhi untuk berkongsi yang pagi ni Penuhi lah.
4: Sama-sama, tegas sama-sama.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, itu keperitan cerita yang perlu disimpan sepanjang bertugas dulu. Kan, bila kita dia macam kena naya lah orang kata kan. Kita masing-masing ada tugas kita. Kan, masing-masing ada kerja kita. Tapi bila ada orang yang cuba nak menguji kita dengan macam ni kan. Tu yang kita rasa, kadang kita rasa down sangat. Aku ni dah penat. Bukan kata hang penat, aku pun penat juga kan. Tapi bila kita kena pula orang kata apa, bully macam tu kan. Kita rasa macam hang nak apa soalan daripada aku ni. Macam Perlui kata tadi kan. Bukan satu dua cerita. Hari-hari ada je benda yang nak menyusahkan yang kemai tu kan. Tapi Alhamdulillah, berkat kesabaran Perlui tu, 31 tahun berkhidmat di hospital tersebut kan. Jadi Alhamdulillah, apapun itu cerita daripada Perlui. Untuk anda mungkin nak cerita lagi bersama-sama dengan kami selepas utama 9 pagi, kita nak ikuti Gol Dunia RTM. Dan selepas tu kita ada Kopi Bola Pagi. Dan selepas tu kita nak pergi peluang untuk anda. Sampai 07-389 terus layan Trafam segalanya untukmu.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta. Kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan. Memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga. Teknik yang bom tu. Dia walaupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan renderawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu. And 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, yeah. Itu dia lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Orangnya terlebih dahulu membuka jaringan sejak minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Orangnya kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan 2 kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan 2 gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di Platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. 3 maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri, rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.
11: FM.

0: Eja terus segarkan pagi. Pagi anda GPM masih lagi bam-bam jemankan anda. Dan macam biasa, pagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
0: Baik, kita nak kongsikan sama-sama dengan anda perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Ecuador dan juga Jerman. Okey, jom kita dengarkan highlight perlawanan pada pagi tadi.
2: Climactic hours of World Cup Group E, Ecuador and Germany. Nice feed from Pavlovic, and there's Witz! And in a trice, Germany have a lead! Here's Angulo. He can cause a problem. Angulo!

0: tersorakkan.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV?
3: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
4: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Kenza Kopi Bola Pagi. Pagi kita kongsikan bersama-sama dengan anda dua perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi. Dan pasti kita nak mulakan dulu perkongsian bersama-sama dengan anda di antara perlawanan di antara Ecuador dan juga Jerman, yang mana Ecuador cipta kejutan. Tiket kepusingan ke-32 kini menjadi milik mereka. Ecuador melakar kejutan antara yang keputusan yang paling mengejutkan di peringkat kumpulan apabila menewaskan Jerman 2-1. Dan kemenangan itu bukan sahaja menamatkan rekod tanpa kalah Jerman, malah memastikan Ecuador mara kepusingan 32 sebagai antara pasukan tangga ketiga terbaik. Lebih mengagumkan, Ecuador bangkit selepas ketinggalan seawal minit kedua dan mereka kekal tenang dan tidak panik dan akhirnya berjaya menghukum Jerman menerusi jaringan Gonzalo Plata pada suku terakhir perlawanan. Dan ini merupakan perlawanan di antara Ecuador yang layak kepusingan kalah mati buat kali kedua dalam sejarah penyertaan mereka dalam Piala Dunia. Dan pastinya juga Sebastian menjadi jurulatih pertama Ecuador membawa pasukan kepusingan kalah mati sejak tahun 2006. Dan Gonzalo Plata dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Dan Ecuador hanya tewas dua kali dalam kempen kelayakan. Okay, dan ini kemenangan pertama Ecuador ke atas Jerman dalam perlawanan yang cukup kompetitif. Jerman kuasai permainan namun Ecuador kuasai keputusan. Jika melihat statistik, Jerman sepatutnya membawa pulang sekurang-kurangnya satu mata dan mereka menguasai bola hampir 2/3 permainan dan menggerakkan hantaran dengan kemas dan lebih banyak berada di kawasan Ecuador. Namun Ecuador menunjukkan disiplin bertahan yang tinggi dan lebih efektif apabila peluang hadir, dan inilah contoh klasik bahawa dalam kejohanan seperti Piala Dunia, kecekapan menyudahkan peluang jauh lebih penting daripada sekadar menguasai permainan. Jerman mencatat 582 hantaran sepanjang perlawanan dan ketepatan hantaran Jerman mencecah 89%, dan kedua-dua pasukan melakukan 3 percubaan tepat ke sasaran. Ecuador memperoleh lebih banyak sepakan penjuru dan Ecuador menerima 3 kad kuning berbanding 1 untuk Jerman. MetLife terus menjadi tumpuan dunia. Perlawanan ini bukan sahaja mencuri perhatian kerana keputusan yang mengejutkan, malah turut mencatat sejarah dari sudut kehadiran penyokong, yang mana Stadium MetLife dipenuhi puluhan ribu penyokong yang mewujudkan suasana luar biasa sepanjang 90 minit. Ya, setakat dia sekali lagi membuktikan sambutan luar biasa terhadap Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat. Dengan stadium yang sama bakal menjadi pentas final, suasana seperti ini memberikan gambaran betapa besarnya kejohanan kali ini. Dan sebut berkaitan dengan jumlah penyokong, seramai 82,512 orang penyokong hadir di stadium tersebut dan ia merupakan rekod kehadiran tertinggi Piala Dunia 2026 setakat ini. Stadium MetLife juga akan menjadi venue Piala Dunia untuk final Piala Dunia 2026 dan ini perlawanan terakhir peringkat kumpulan di stadium tersebut. Penyokong Ecuador memenuhi sebahagian besar stadium walaupun bermain di Amerika Syarikat dan rekod itu mengatasi kehadiran beberapa aksi pembukaan kejohanan. Seterusnya kita nak kongsikan berkaitan dengan perlawanan di antara Curaçao dan juga Côte d'Ivoire, yang mana Pepe muncul wira Côte d'Ivoire lakar sejarah, yang mana Côte d'Ivoire akhirnya memecahkan badi apabila buat kali pertama berjaya melepasi saingan peringkat kumpulan Piala Dunia. Dan kemenangan 2-0 ke atas Curaçao memastikan mereka mara kepusingan kedua dan sekaligus mencipta sejarah baru buat bola sepak negara itu. Watak utama sudah tentu Nicolas Pepe yang tampil cukup tajam di bahagian serangan. Pengalaman pemain-pemain senior jelas membantu Côte d'Ivoire mengendalikan tekanan perlawanan yang perlu dimenangi. Dan pasti juga Amos Fair menjadi jurulatih pertama yang membawa kejuar kepusingan kalah mati Piala Dunia. Dan kejuar juga pernah tersingkir di peringkat kumpulan pada edisi 2006, 2010 dan 2014. Mereka mengumpul 6 mata dari 3 perlawanan dan Cote d'Ivoire juga akan bertemu naib juara kumpulan 1 dan di pusingan di 32. Dan Frank Cassie mengetuai pasukan sebahagian kapten dan ini merupakan kemenangan kedua Cote d'Ivoire dalam kejohanan. Penguasaan bola jadi kunci kemenangan. Cote d'Ivoire lebih tenang mengawal tempo permainan dan tidak memberi ruang kepada Curaçao untuk membina rentak. Walaupun Curaçao berusaha memberi tentangan dan pasukan Afrika itu berjaya mengawal permainan mengikut perancangan sehingga wisil penamat. Kejayaan mereka bukan kerana menghasilkan terlalu banyak peluang tetapi kerana mampu menguasai bola dan memastikan Curaçao mengejar permainan hampir sepanjang 90 minit. Cote d'Ivoire mencatat 62% penguasaan bola dan mereka melengkapkan 554 hantaran dengan ketepatan 89%. Curaçao melakukan 10 percubaan lebih banyak dari Cote d'Ivoire dan kedua-dua pasukan merekodkan 3 percubaan tepat ke sasaran. Dan Cote d'Ivoire hanya melakukan 6 kekasaran sepanjang perlawanan. Curaçao tinggalkan kejohanan dengan penuh hormat. Walaupun gagal meraih sebarang kemenangan, Curaçao menunjukkan peningkatan daripada satu perlawanan ke satu perlawanan. Sebagai pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia, mereka tidak mudah mengalah dan berjaya memberikan tentangan kepada lawan yang lebih berpengalaman. Pengalaman beraksi di pentas tertinggi ini dijangka menjadi asas penting untuk pembangunan bola sepak Curaçao pada masa yang akan datang. Mereka mungkin tersingkir tetapi persembahan mereka membuktikan jurang dengan pasukan besar semakin mengecil. Curaçao membuat penampilan sulung di Piala Dunia 2026 dan yang pastinya mereka menamatkan kempen di tangga tercorat kumpulan E dan pasukan ini dibimbing oleh Dick Advocaat dan majoriti pemain Curaçao beraksi di liga-liga Eropah seperti Belanda dan England. Baik, demikian untuk dua perlawanan, ulasan dua perlawanan di antara Ecuador dan juga Jerman dan juga Curaçao menentang Cote d'Ivoire yang telah pun berlangsung dan pastinya banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik yang akan kita bawakan untuk anda. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, 9.37 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bam-Bam temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya pagi ni kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey, titik terendah dalam kehidupan anda kan. Dan pasti juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami topik kita hari ini. Dan call kami 04-2107-389. Baik, kita mau memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sihat ke cikgu?
2: Kurang sihat sikit ni, kan suara jadi rokes.
1: Oh, itulah dengar suara peleng ni. Makan ubat lagi?
2: Makan dah.
1: Betul ya makan?
2: Makan dah.
1: Pergi jumpa doktor tak? Itu. Jumpa doktor tak?
2: Jumpa doktor
1: lah. Doktor kata apa?
2: Biasa demam sesama biasa, batuk. Musim dia.
1: Baik-baik, cikgu jangan demam panas sangat lah. Cikgu jangan demi panas, cikgu jangan demi hujan. Cikgu kan kira cikgu hujan, panas cikgu redah sama ya.
2: Tak apa.
1: Jangan demam macam tu tau. Ambil masa rehat kan. Makan ubat, bagi masa untuk recovery tu kan. Untuk baik pulih seperti biasa lah.
2: Dah lama dah Bam-Bam, dua minggu. Saya duduk skodeng kerja FB tu.
1: Ya ke?
2: Suara tak ada.
1: Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kami doakan semoga Cikgu Asia kita kembali sihat seperti sedia kala.
2: Amin.
1: Mantap. Baik, cikgu ada mukadimah tak pagi ni cikgu?
2: Ada.
1: Baik, silakan.
2: Bersia-sia dekat Padang Kota.
1: Bersia-sia kat Padang Kota. Padang Kota. Ya. Okey.
2: Terjumpa pula dengan Pak Kasa.
1: Pak Kasa apa dah?
2: Rahmat dan kasih sayang Allah ada untuk kita. Buatlah sesuatu yang lebih baik dan jangan mudah berputus asa.
1: Buat sesuatu dengan baik dan jangan mudah berputus asa. Baik, cikgu.
2: Lebih baik.
1: Baik, cikgu.
2: Ya, saya.
1: Bangun pagi. Makan mie. Apa yang cikgu nak kongsikan pagi ni?
2: Baiklah, Bam-Bam yang cute tu. Dan Biba yang cantik dan
1: comel. Tak ada. Biba, aduh. Dia rambut dia tergeliat pada. Keyau kat luar. Baik, cikgu. Apa yang cikgu nak kongsikan bagi cikgu berkaitan dengan titik terendah dalam kehidupan cikgu sendiri? Satu story ya cikgu.
2: Ya, saya pernah titik terendah yang jadi kat diri saya pada bermula pada 25 hari bulan 10 2016.
1: 25 hari bulan 10 2016.
2: Ya.
1: Okey, apa yang berlaku?
2: Kira apa? Memang keadaan teruk. Orang yang saya percaya, orang sayang saya, yang paling dekat dengan saya, tipu saya, aniaya saya dan khianati saya.
1: Kalau cikgu sudi nak kongsikan apa yang dia buat dekat cikgu tu dan bagaimana cikgu mengatasi masalah tu cikgu?
2: Dia saya tolong dia buat pinjaman bank. Atas nama saya lah. Lepas tu bila dia cabut lari, tak mau bayar.
1: Kenapa cikgu? Kenapa cikgu? Siapa dia dalam kehidupan cikgu?
2: Suami saya sendiri.
1: Suami cikgu sendiri eh.
2: Dia cabut lari. Habis tu kami berpisah. Dia tinggalkan hutang. Bank potong gaji saya sampai 300.
1: Setiap
2: bulan.
1: Nak
2: makan pun tak ada. Lepas tu saya pernah hampir putus apa, hilang arah. Hilang arah, hala tuju. Hilang pedoman. Hampir nak putus asa dah. Tapi saya bangkit tengah malam, Mam-Mam. Saya sembang Allah, menangis kat dia. Sebulan. Lepas tu saya atuk 10 masjid di persekitaran kawasan tempat tinggal saya ni. Saya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Saya sembahyang sunat doa dan sembahyang sunat hajat. Saya minta kepada Allah. Dalam pada tu, dalam masa tu, tak lama lepas tu, lebih kurang dalam seminggu lah. Allah hantar kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mai tolong saya. Jadikan masa dalam tempoh yang sebulan pertama tu saya dengan anak-anak ya. Hmm. Adik-adik beradik kandung yang keluar ada separuh dengan mak bapak yang sama pun lari tinggalkan saya.
3: Allahu Akbar.
2: Dengan mak-mak saya sekali mereka angkut.
1: Ini macam mana? Okey, setelah berlaku macam tu kita faham apa yang cikgu kongsikan tadi. Kita yalah kita terpaksa orang kata mengadap benda yang bukan kita buat. Tapi yeah, orang yang paling kita percaya bahkan suami kita waktu tu. Yalah suami kita kan. Takkan kita tak percaya kat suami kita betul tak kan?
2: Yalah kita kalau kita lah orang Pulau Pinang negeri lain saya tak tahulah kan. Hmm. Kita kata suami isteri ni kan duit hang di aku
1: betul itu istilah yang kita kerap kita ni lah.
2: Tapi bila kita tak berkira orang ambil kesempatan kan kita.
1: Baik jadi setelah
2: ni saya dah buat apa cara baru. Duit hang di aku.
1: Baik dan jadi adakah cikgu tak bertemu balik dengan bekas suami cikgu tu untuk selesaikan hutang tu ataupun dia ambil tanggungjawab untuk bayar balik hutang tu?
2: Dia tak ambil tanggungjawab, anak-anak pun dia tak peduli. Saya buat seorang-seorang semua. Ada kawan-kawan yang mai tolong saya. Adikkan saya bangkit semula, saya sibukkan diri saya dengan buat kerja-kerja kebajikan. Dengan saya rapat dengan termasuklah Bambam di RTM semua kan. Jadi saya keluar buat kerja-kerja kebajikan sambil saya berniaga, saya jumpa kawan-kawan. Pi healing dengan kawan-kawan. Jadi dan samping saya buat kerja kebajikan, saya berniaga, saya dapat duit. Dan saya sampailah sampai ke saat ni ya. Kita tahu bila kita mengadu ke Allah, Allah tak akan lupakan kita.
1: Baik alhamdulillah.
2: Sampai saat ni Allah dah bagikan saya tempat masuk ni. Tapi dalam makan masa yang lama jugalah Bambam.
1: Betul lah. Jadi kok mana pun cikgu
2: dah masuk 9 tahun dah tahun ni. Allah bagikan saya lepas saya pensyen. Saya dah tak ada hutang dah.
1: Cuma
2: bank dah belum lagi, ada sikit lagi. Kemudian saya dah boleh buka kedai insyaAllah. Minggu depan saya akan buat perasmian buka kedai. Saya akan jemput Bambam.
1: Baik insyaAllah.
2: Dan semua keluarga kerja RTM yang rapat dengan saya lah.
1: Baik insyaAllah. Cikgu, apa pun cikgu, apa yang dah berlalu itu sebagai satu pengajaran untuk kita juga. Ada hikmah dia kan, kita faham macam Bambam sendiri semua. Ya, macam
2: isteri pun kita jangan terlalu percaya, terlalu murah hati dan baik hati. Macam Piramli kata, bila kita murah hati, kita yang jadi susah hati. Macam gambar tu apa, gambar anak bapak tu kan.
1: Jadi apapun cikgu Bambam hanya mampu mengatakan sabar dan ini takdir cikgu. Jadi walaupun Bambam cakap kat sini, Bambam tak hadapi apa yang cikgu rasa, Bambam tak rasa apa yang cikgu rasa, kesukaran cikgu, keperitan hidup cikgu kan. Jadi kita anggap satu je, Allah sayang hamba dia dan Allah takkan uji hamba dia melebihi tahap daripada apa yang semampu hamba dia lakukan.
2: Dan saya nak beritahu lagi, tadi saya terlupa nak beritahu kawan-kawan ni, jika ada masalah tu, kita cuba bangkit balik. Bila mengadu ke Allah. Apa macam saya buat tu, saya atok semua sampai 10 masjid. Lepas tu sampai, walaupun kita tak ada duit pada masa tu, seringgit bolehlah tabung masjid.
1: Ya betul, insyaAllah.
2: Allah akan bagi rezeki yang bergandung ke kita,
1: insyaAllah.
2: Allah akan tolong kita, Allah akan hantar orang yang baik yang rapat dengan kita.
1: Baik insyaAllah.
2: Sampai sebelum bila saya dah bangkit balik, baru saya apa, Allah hantar mak saya balik kepada saya. Dan saya bela dia sampai dia meninggal dunia. Dia saya bela, dia sakit. Adik-adik lain semua tak mau bela.
1: Baik, apapun cikgu, terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi cikgu. Semoga cikgu terus kuat cikgu.
2: Nak minta lagu, nak minta lagu.
1: Tak sempat dah cikgu.
2: Tak apa, boleh ikut Jika Diri Disayangi.
1: Jika UK, Diri Disayangi
2: tu.
1: Baik,
2: insyaAllah cikgu. Yang tu ada sendiri kata dia, ada perjalanan berkait rapat dengan perjalanan hidup saya dari dulu sampai ke saat ni.
1: Baik, insyaAllah cikgu. Kalau sempat saya siapkan cikgu, tak sempat esok dah.
2: Okay.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian daripada Cikgu Asyah kita kan. Orang kata apa, yelah cikgu pun kita faham, orang kata seorang yang aktif, NGO yang aktif juga dalam orang kata apa, menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan kebahagiaan seorang wanita tu. Jadi cikgu ada pengalaman. Sebab tu cikgu antara yang berusaha juga sebenarnya, tak mau bagi orang lain kenal macam mana yang dia kenal. Jadi insyaAllah kita doakan usaha murni cikgu, insyaAllah mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Baik, kita nak kongsikan kiriman daripada Azura Sungai tiram ni. Assalamualaikum Bambam dan Bibah. Waalaikumsalam. Titik terendah dalam hidup saya bila kehilangan mak tercinta pada 3 hari sebelum raya. Dan waktu tu cuma saya saja yang tiada di sisi mak. Dan lepas mak tak ada tu, baru dapat mesej yang mak hantar sebelum dia meninggal. Dia minta saya temankan dia sampai raya. Rasa ralat sangat tu. Betul-betul buatkan saya betul-betul down. Dan hampir setahun jugalah. Dan kini walaupun mak dah meninggal 12 tahun dah, tapi perasaan bersalah tu tetap ada. Jadi itulah, apapun kita doakan, semoga mak ditempatkan bersama dengan orang yang beriman kan. Walaupun kita faham perasaan down tu kan, yalah mak nak kita duduk dengan dia, tapi kita tak berkesempatan. Mungkin jadi asbab lain kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga satu hari nanti kita dapat bertemu dan juga berteman dengan mak kita di syurga abadi insyaAllah nanti. Okay, amin amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak bacakan juga kiriman daripada Madam Purple ni. Assalamualaikum Bambam yang tweetnya. Salam juga buat Cik Biba yang kerah orangnya. Cicah roti dengan kuah kari, minum kopi pekat-pekat. Ala baladi, lagu Ghazal Pati, lirik lagunya penuh unsur kata nasihat. Oh, tidak, betul-betul. Nah, katanya masa saya masih bayi lagi, saya terkena sawan tangis. Jenuhlah arwah mak Pak Ihtiak berubatkan saya. Dan bila dah dewasa tu, sering menangis lagi akibat sering difitnah dan orang burukkan saya. Dan dah berumah tangga sampailah dah beranak pinak dah, bercucu-cucu, macam-macam pujian yang saya hadapi. Jenuhlah nak atasinya. Dan di sinilah titik rendah saya bermula. Hanya Allah dengan saya je yang tahu betapa tertekannya saya berjaya hadap satu ujian mai lagi, satu ujian bertubi-tubi jugalah ujian tu mai. Dan berkat sabar, doa, aduan dan juga keyakinan, Allah bagi ujian ni pada saya. Allah lah juga yang akan angkat ujian ni dari saya. Alhamdulillah, lagi banyak ujian, lagi banyak saya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan pantun katanya, berlayar ke laut dengan sampan, berdoa dengan tulus agar tiada aral. Hidup dunia ni semestinya ada ujian, sama ada lulus ataupun gagal. Ayak mata lah peneman setia saya sampai sekarang ni. Baik, itu dia perkongsian daripada Apis Abdullah kita. Jadi insyaAllah kita doakan, okay, semoga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang diuji dengan pelbagai ujian diberikan kekuatan. Dan yang paling penting, ingat satu benda, ingat Allah dan juga ingat orang-orang yang kita sayang. Okay, kita sedih dengan pemergian ahli keluarga kita, dan sampai mana kita nak bersedih, sampai bila kita nak bersedih, sedangkan ada insan yang sentiasa menantikan senyuman kita. Anak-anak kita, keluarga kita juga sentiasa menantikan saat-saat waktu bahagia sentiasa bersama-sama dengan kita. Kita doakan buat mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan kita satu hari nanti juga bakal mengikut jejak langkah mereka. Kita doakan juga semoga kita dapat bertemu dengan mereka satu hari nanti di syurga abadi. InsyaAllah selepas ini Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Macam baby, laju lah kan? Bos, kono!
1: Ish, apa jangan laju sangat?

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Ini mereka yang menanti anda.
1: Mutara FM, prihatin.
2: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti

0: borak isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuna Bergani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Sepanjang minggu ini, radar berita negara tertumpu sepenuhnya ke Pulau Pinang. Ada yang mencemaskan, ada yang membanggakan dan pastinya ada wajah baharu yang bakal menerajui keselamatan negeri ini. Ya, selamat datang kita ucapkan buat Datuk Dennis Lim Kuang Keng yang secara rasmi memulakan tugas sebagai Ketua Polis Pulau Pinang yang baharu bermula Isnin lalu. Kejayaan pasukannya menumpaskan sindiket makmal pemprosesan dadah bernilai RM9.7 juta ringgit di Batu Woods sedang hangat diperkatakan. Pada masa sama, syabas juga kita ucapkan kepada pasukan hazmat Balai Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang. Kepakaran mereka berjaya menetralkan dengan pantas insiden kebocoran cecair kimia merkuri yang berlaku di sebuah syarikat kurier di Jalan Terengganu, Georgetown. Hanya dalam tempoh 2 jam, pembebasan wap beracun ke udara berjaya dihentikan. Terdahulu, di luar radius isu keselamatan, Pulau Pinang turut menjadi tumpuan apabila menjadi tuan rumah Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional atau Hawana 2026 di pusat konvensyen PIKA at Butterworth Arena. Lokasi yang menyaksikan ratusan petugas dan pengamal media berhimpun dan sedikit mengenai perkembangan projek Penang LRT Mutiara Line. Semua itu akan kita kupas lebih lanjut dalam ulasan topik dari Bilik Berita minggu ini, Dinamika Pulau Pinang. Saudara, isu penyalahgunaan dadah bagaikan mengakar umbi dalam masyarakat. Ia seolah-olah sangat sukar untuk ditangani. Jika hari ini satu sindiket berjaya ditumpaskan, akan tumbuh sindiket baharu keesokan harinya. Sama seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, kehadiran Dr. Dennis Lim Kuang Keng ke Pulau Pinang pastinya tepat pada waktunya. Memandangkan kontijen negeri terus diuji dengan kes-kes berprofil tinggi, kita mendambakan sentuhan majis beliau yang berpengalaman luas dalam bidang forensik dan perancangan strategi ketika di Bukit Aman. Justru apabila pasukan beliau melakar kejayaan mega menumpaskan sebuah sindiket makmal pemprosesan dadah bernilai RM9.7 juta ringgit di Batu Woods, ramai melihatnya sebagai harimau yang sedang mengaum. Dalam kes itu, apa yang mengejutkan, dalangnya merupakan sepasang kekasih warga tempatan. Mereka menjadikan sebuah kondominium mewah sebagai markas untuk pemprosesan pil ekstasi dan cecair syabu. Kedua-duanya dikesan aktif sejak Januari tahun ini dan mempunyai rekod jenayah lampau. Nilai dadah RM9.7 juta ringgit bukan nilai kecil yang boleh dipandang ringan. Apa pasangan ini lakukan? Mereka memproses, menghasil dan membungkus lebih 62 kilogram serbo MDMA, lebih 3,000 gram ketamin, 1,630 biji pil ekstasi, 700 biji pil Remin 5, 76 cartridge cecair disyaki syabu serta peralatan memproses dadah. Justru kita tahu pasangan kekasih ini bergerak secara profesional. Namun, apa yang paling meruntun jiwa kita sebagai masyarakat? Hasil rampasan berskala mega ini dianggarkan mampu membekalkan bekalan toksik kepada lebih 221 ribu orang penagih. Bayangkan, lebih 200 ribu nyawa anak bangsa yang berisiko hancur jika barangan haram ini terlepas ke pasaran terbuka. Di sinilah kepentingan konsep kepolisian komuniti yang ditekankan oleh Datuk Dennis Lim. Kita tidak boleh lagi menjadi ahli masyarakat yang membutakan mata apabila melihat aktiviti mencurigakan di kawasan kediaman kita. Datuk Dennis Lim dalam kenyataan awalnya berikrar akan memperkukuh keselamatan negeri, malah mahu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan bagi membanteras jenayah profesional narkotik sebegini. Satu permulaan dan amaran keras daripada Ketua Polis baharu kita buat penjenayah di luar sana. Namun cabaran keselamatan bukan

hampir 500 mililiter cecair kimia berbahaya iaitu merkuri. 5 orang pekerja kurier terpaksa dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang selepas terdedah kepada bahan toksik tersebut. Kes itu kini dalam radar siasatan polis untuk menjejaki siapa penghantar bungkusan misteri terbabit. Pasukan khas Hazmat dari Balai Bomba dan Penyelamat Wajar diberi pujian. Pasukan ini tiba ke lokasi tidak sampai 6 minit selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 1.3 minit tengah hari. 2 jam kemudian, mereka berjaya mengembalikan zon selamat di kawasan itu selepas berjaya mengkristalkan molekul merkuri dan menghentikan pembebasan wap beracun ke udara. Sisa merkuri kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas kedap udara sebelum diserahkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Tindakan pelaku misteri terbabit bukan sahaja menyalahi undang-undang malah membahayakan nyawa petugas barisan hadapan kurier kita. Sikap janji barang aku sampai, janji untung aku dapat tanpa mempedulikan keselamatan orang lain adalah satu sikap mementingkan diri yang perlu diputuskan segera. Kita tidak mahu disebabkan kegilaan segelintir pihak memanipulasi sistem pos digital, petugas kurier kita yang menjadi mangsa keracunan sisa toksik. Mana-mana pihak atau individu perlu hadam etika pengeposan. Sebarang cecair kimia berbahaya atau bahan toksik adalah dilarang keras untuk dihantar melalui syarikat kurier domestik biasa. Saudara, di sebalik cerita-cerita cemas ini, Pulau Pinang sebenarnya tetap gah mencuri tumpuan. Sabtu lalu, Seberang Perai menjadi perhatian apabila berjaya menjadi venue majlis kemuncak Hari Wartawan Nasional yang dirasmikan sendiri oleh Perdana Menteri. Kehadiran hampir 1,000 pengamal media ini membuktikan kapasiti pelancongan perniagaan Pulau Pinang berada di kelasnya tersendiri. Limpahan ekonomi ini pastinya akan disokong oleh perkembangan infrastruktur pengangkutan di negeri ini yang sedang ditambah baik. Projek mega Pinang LRT Mutiara Line dilaporkan berjalan lancar mengikut jadual pada bulan ini. Gabungan penganjuran acara mega dan ketersambungan LRT ini pastinya menjadi ramuan utama mengapa pelabur luar terus yakin melabur berbilion ringgit di Pulau Pinang. Malah untuk suku pertama tahun ini sahaja, pelaburan sektor pembuatan yang direkodkan sudah mencapai hampir 5 bilion ringgit. Ini syarat jelas kemajuan fizikal dan kestabilan ekonomi tidak akan bermakna tanpa kawalan keselamatan domestik yang holistik. Daripada ketegasan Datuk Dennis Lim memperentas dadah, kecekapan pihak bomba mengawal merkuri hinggalah kepada kemeriahan Hawana 2026, Pulau Pinang terbukti sebuah negeri yang sentiasa dinamik bergerak ke hadapan. Kekal selamat, kekal peka. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Hari ini edisi hari Jumaat, 26 Jun 2026, bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Aziz. 10.3 saya akan temankan anda hari ini. Dan jam ini saya ada tetamu di mana saya di awal pagi hari ini. Okey, akan bersama-sama dengan anda. Kita ada tetamu saya iaitu Puan Roswati binti Apin, pengarah agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
2: Pagi wei.
1: Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan sempena sambutan peringatan Hari Antidadah 2026 ya Puan.
2: Ya, betul.
1: Baiklah Puan. Okey, mungkin Puan boleh kongsikanlah lebih lanjut lagi mengenai dengan program sempena peringatan Hari Antidadah yang bakal berlangsung pada 27 Jun ini di Pulau Pinang Puan.
2: Okey, terima kasih DJ

0: Yansi ya, dan sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kerana memberi slot ya untuk pagi ini ya, bagi tujuan untuk menghebahkan ya program sempena sambutan memperingati Hari Anti Dada 2026, dan saya akan berkongsi ya tentang program ini ataupun sambutan ini ya. Sebelum itu saya ingin berkongsi dengan pendengar di luar bahawa sambutan peringatan Hari Anti Dada ini sebenarnya disambut secara rasminya adalah 26 Jun ya. Tapi bagi tahun ini kita adakan pada 27 Jun ya 2026, pada itu bersama dengan ESO hari Sabtu di Pulau Pinang ya, di dataran Sungai Muda, Titi Merdeka, Kepala Batas. Dan dengan temanya adalah pencegahan dada tanggungjawab bersama ya. Dan alhamdulillah ya, program kali ini ataupun sambutan kali ini akan disempurnakan oleh tuan-tuan yang terutama Tun Dato' Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan diikuti oleh deputi terhormat yang lain. Alhamdulillah program ini ataupun sambutan ini mendapat sokongan setakat ini, alhamdulillah, berdasarkan jemputan ya, reservation kita beramai yang hadir, sama ada daripada Jabatan Perkestuan ataupun Kerajaan Negeri untuk program kali ini, alhamdulillah.
1: Ya, itu dia. Temanya pencegahan dadah tanggungjawab bersama ya.
0: Betul. Ya.
1: Itu dia. Jadi mungkin puan boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan tema tu puan.
0: Okey, tema ya, kalau kita bincang tentang pencegahan tanggungjawab bersama ni kan. Okey, tema ni sebenarnya diselaras dengan apa yang dikatakan oleh kerajaan sekarang, iaitu kerajaan madani ya. Kerajaan madani sekarang ini, dan baru saja berita tadi kita dengar bahawa isu-isu saya zoom kepada isu-isu kriminal ataupun isu-isu penyalahgunaan dadah khususnya ya. Kita memerlukan setiap individu warga Malaysia ya, setiap individu sekalipun Malaysia, untuk bersama-sama memastikan kesejahteraan negara itu tercapai di samping mengimbangi ya pembangunan, di mana sekiranya terdapat apa-apa saja isu ataupun berkaitan dengan penyalahgunaan, perlu tampil bersama dengan kerajaan ya, bagi memastikan kawasan tempat itu benar-benar terjamin ya, dari segi keselamatan khususnya. Sebab kita lihat ya, sekarang ini kita tak boleh lagi bersifat individualistik ya, dalam isu-isu keselamatan ya, kerana kita sekarang banyak isu-isu yang menggemparkan ya. Kalau saya zoom in dari segi isu penyalahgunaan dadah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan dadah jenis piu-piu ya, ataupun mushroom, di mana kes-kes ini amat membimbangkan dan pastinya akan menjejaskan produktiviti negara dan juga generasi akan datang ya. Dan juga kita dah, rakyat ini dah kena dah bersifat bukan apa orang kata, tidak bersifat menjaga tepi kain ya. Sekarang ini bila isu berkaitan dengan keselamatan, kesejahteraan komuniti khususnya, perlulah berganding dengan kerajaan ya, khususnya sebagai mata dan telinga untuk memastikan agenda kerajaan khususnya berarti itu dapat dicapai dengan sebaik mungkin ya. Dan kita juga memastikan bahawa bukan kerajaan, khususnya saya zoom in kepada ADK memperkatakan ataupun menyemarakkan mesej-mesej, tetapi setiap individu, komuniti, pemimpin masyarakat ya, boleh menyampai ya, boleh menyampai tentang mesej-mesej yang tidak ada secara langsung dapat meningkatkan awareness ya, di kalangan semua rakyat Malaysia, agar kita benar-benar dapat mengawal isu berkaitan dengan dadah.
1: Ya, itu dia tentang temanya. Baik puan, berbalik pada program tadi kan, mungkin kita nak tahu apa sebenarnya objektif utamanya penganjuran sambutan bagi kali ini.
0: Okey, objektif ya, saya akan terangkan ya. Pertama iaitu objektif ya, kenapa kita perlu setiap tahun kena buat sambutan ini. Pertama iaitu kita hendak menyampaikan mesej-mesej yang tidak ada. Ya. Dan walaupun ya mesej-mesej ini telah disampaikan, telah diterangkan, telah dijelaskan, dan kempen-kempen ya, telah di saya rasa kita dah 30 40 tahun memerangi penyalahgunaan data, tapi isu-isu dan sintetik data jenis semakin berkembang, semakin evolusi. Jadi selaras dengan itu, kita perlu lebih agresif, proaktif ya, untuk menyampaikan mesej-mesej anti data ini secara santai ya. Maknanya sekarang ADK pun dah mengubah strategi ya, di mana mesej-mesej anti data disampaikan dalam keadaan santai ya. Contohnya macam esok, saya sentuh sebab sedikit ya, program esok ya, yang diadakan di Dataran Sekumada, kita mendekati program-program dengan komuniti terus kepada akar umbi ya, supaya proses ini lebih mudah difahami. Generasi sekarang ini kita tak kena sampaikan mengikut trend semasa ya, dan diikuti dengan lebih interaktif program-program tersebut. Selain daripada itu, bila key message anti data dapat dijalan, dapat disampaikan dengan jelas ya, dengan akar umbi dan dipermudahkan ya. Sekarang terutamanya masyarakat individu Gen Z ya, kita tak boleh lagi pendekatan penyampaian tu seperti 30 tahun strategi pencegahan sekarang pun dah jauh beza. So sekiranya berkesan secara tidak langsung, kita dapat meningkatkan kesedaran ya, tentang bahayanya data dan juga perlunya berganding menggembleng dengan kerajaan ya, untuk memastikan bahawa data, isu-isu data dapat dikawal dengan sebaik yang mungkin.
1: Okey, baik Puan, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan anda juga. Jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Mutiara FM.

0: Ya, itu dia. Dah pun 10.32 minit pagi. Waktu ini kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan tajaan ini. Bersama-sama dengan agensi anti dadah kebangsaan negeri Pulau Pinang. Jadi bersama-sama dengan kita ialah Puan Roswati binti Apin, pengarah agensi anti dadah kebangsaan negeri Pulau Pinang. Baik Puan, tadi kita dah tanya tentang tema dan sebagainya. Jadi ini yang menariknya sekarang. Pengisian yang ada pada hari program tu. Mesti ramai nak tahu apakah pengisian yang best lah orang katakan. Saya tengok ada macam-macam ni.
1: Okey, alhamdulillah ya. Saya akan berkongsi tentang apakah pengisian aktiviti yang akan dijalankan ya. Bagi tahun ini sambutan memperkaitan dadah agak special ya. Dan saya rasa lain daripada yang lain ya. Di mana foundation dia, asas dia, program yang kita jalan pada tahun ini adalah kita terus kepada komuniti. Komuniti, kita akan terus kepada perkhidmatan komuniti. Okey, di antara satu yang kita adakan adalah fun run. Yang specialnya fun run tahun ni adalah dikendalikan ataupun kerjasama daripada skuad sukarelawan AADK yang dia akan dijangkakan 700 orang akan hadir esok dengan membawa mesej anti dadah. Itu keistimewaan untuk tahun ni. Selain daripada tu, kita ada sukan rakyat ya, di mana kalau kita sukan rakyat ni, of course kita akan design sukan rakyat tu bersesuaian dengan kehendak komuniti. Di samping itu, aktiviti ini sebenarnya secara silently memberi message tentang anti dadah ya. Dan selain tu, Pulau Pinang ni ya, dia terkenal dengan signature Pulau Pinang adalah Borea.
0: Betul.
1: Okey. Dan alhamdulillah tahun ni kita membawa satu tim Omara yang cukup terkenal.
0: Betul. Ya,
1: untuk dipersembahkan sebab kita menjangkakan kehadiran lebih kurang 8,000 untuk tahun ini. Saya rasa ramai ya dijangkakan akan hadir. So kita memperkenalkan Pulau Pinang dengan signature Borea. Selain daripada itu, kita akan adakan pertandingan Borea yang saya rasa kita dah sebenarnya lebih, kalau kita panjangkan permohonan, kita boleh dapat 10 grup ya. Dan saat ni kita hanya mampu untuk cater 7 grup saja. Ya, dan pastinya pertandingan ini membawa mesej yang tidak ada ya. Dan seterusnya kita ada yang menarik lagi, apa dia adalah kita ada booth-booth jualan. Of course kita akan support local, vendor-vendor local. Kita ada food truck, kita ada jualan ramah. Dan kenapa kita pilih ini, aktiviti ini, supaya dia akan memudahkan orang ramai menarik crowd, dan secara langsung mesej-mesej itu dapat disampaikan dengan lebih santai ya. Dan selain daripada itu, kita ada yang istimewa juga pada tahun ini, kita ada perkhidmatan gigi ya, bergerak. Jadi mana yang tak berkesempatan, kalau kita sekarang ni ke hospital untuk mendapat perkhidmatan, kita perlu appointment mesej jatrah. Tapi esok ambillah peluang perkhidmatan ini untuk memudahkan pendengar ataupun komuniti untuk mendapatkan rawatan. Selain daripada itu, saya juga ingin berkongsi perkhidmatan ya, sebab AADK pun dah mula untuk memobilisasikan perkhidmatan rawatan dan pemulihan, bukan sahaja di komuniti institusi, tetapi kita dah anjakan satu anjakan, iaitu kita memobilisasikan perkhidmatan kita. Di mana kita ada satu tim yang dikenali sebagai mobilisasi rawatan dan pemulihan tanpa sebatan ataupun ringkasnya MRT ya, di mana sekiranya mana-mana pengunjung ataupun komuniti yang ingin mendapat khidmat nasihat, bolehlah datang terus ke kaunter khas ini untuk mendapat khidmat nasihat, terutamanya sekiranya terdapat simptom-simptom anak terlibat dalam perjalanan guna anak atau mencukup perubahan. Datanglah tanpa ragu-ragu, kerana ini adalah privacy untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan dan juga advokasi. Dan juga selain daripada itu, kita ada juga yang best lagi tahun ni. Ya, yang specialnya tahun ni, kita ada auto show klasik dan juga motor besar. InsyaAllah. Ya. Dan setelah pameran-pameran interaktif, dan pastinya kita ada lebih kurang dalam 40 lebih kurang ya, 50 pameran ataupun reruai daripada pelbagai agensi dan swasta. Dan juga kita ada satu, ha, terlupa juga satu lagi, kita ada saringan kesihatan percuma. Jadi ambillah peluang ini, insyaAllah dapat memberi manfaat kepada komuniti yang hadir itu, di samping kita menyampaikan mesej-mesej tidak ada itu dengan lebih berkesan.
0: Saya tengok sini ada cabutan bertuah juga puan kan?
1: Betul. Kita ada cabutan bertuah dan pastinya cabutan ini sangat lumayan.
0: Betul.
1: Ya. Kita harap kita mendoakan pengunjung yang hadir balik dengan satu yang manis-manis.
0: Ada motosikal, ada percutian, basikal ada, barangan elektrik semua ada. Dan saya tengok kat sini puan, yang paling menarik juga mungkin ramai tertunggu-tunggu penampilan khas daripada Aming Spring kan.
1: Ya, betul. Mungkin saya nak berkongsi juga, Aming adalah ikon etiket juga, di mana banyak membawa message-message anti dadah lah, dan mewakili IDK dari segi kempen-kempen pencegahan anti dadah. Dan alhamdulillah Amin adalah di antara yang sangat membantu EDK dalam menyampaikan mesej-mesej yang tidak ada.
0: Puan, kita nak tahu kenapa sebenarnya lokasi Pulau Pinang ini dipilih sebagai lokasi utama bagi sambutan bagi tahun ini.
1: Soalannya yang cantik . Okey, pertama sekali saya lihat dari segi kerjasama di antara persekutuan dengan kerajaan negeri. Saya ingin apa yang membanggakan negeri Pulau Pinang ini, di mana kesedaran komitmen yang padu ya di antara kerajaan negeri khususnya ya, di mana kita sebenarnya dah kita ada satu slogan ya, iaitu Pinang lawan ancaman dadah. Dan melalui slogan ini kita telah mendapat peruntukan yang banyak juga ya, dalam tempoh 5 tahun ya, untuk bersama-sama memastikan bahawa Pulau Pinang ini sejahtera ya, dan memenuhi apa yang kerajaan mandadi diatur ataupun di slogan kerajaan kini lah ya, di bawah kepimpinan Kota Menteri sekarang beliau ya amat concern ya, prihatin tentang isu ini. Dan alhamdulillah ya, kerjasama daripada kerajaan negeri khususnya dan sangat baik. Itu sebab kenapa salah satu dipilih di Pulau Pinang. Yang kedua adalah oleh kerana esok adalah hari Sabtu, dan kita faham Pulau Pinang ni adalah negeri, dia kecil tetapi ekonomi sangat sangat pesat dan terkenal dengan tempat-tempat healing. Kalau saya sebut healing adalah pelancongan. So ini salah satu kenapa kita, salah satu strategi kita nak tarik crowd ya, dan kerana mereka Sabtu Ahad ni pulau ni agak penuh, congested, jam. So kita ambil kesempatan ini supaya Pulau Pinang orang yang masuk ni dapat sekali terus serta esok. Selain daripada tu, kenapa Pulau Pinang dipilih, sebab kita lihat Pulau Pinang adalah hub industri. Hub industri, dan bila kita lihat statistik ya, Pinang ni dia agak special sikit dari segi statistik dia, kerana pekerja swasta ramai ya terlibat dengan dadah ya. Jadi kita nak memastikan bahawa bila kempen ini dijalankan, maka kesedaran tu dapat lagi dipercepatkan, ya, difahami, mesej itu jelas disampaikan ke umbi.
0: Baik puan, akhir sekali pastinya, apa harapan puan dan seruan daripada AADK sendiri kepada pendengar, penonton kita yang semaksikan di Facebook Live ketika ini tentang program yang akan berlangsung pada Sabtu ni?
1: Okey, saya menyuruh kepada semua rakyat Malaysia, rakyat Pulau Pinang ya, supaya hadir ke program tersebut, ambil kesempatan sebab dia hanya sekali setahun ya. Dan program esok pun adalah adalah antara sambutan yang lain daripada biasa. Okey, dan saya menyuruh supaya hadir, dan juga dengan kehadiran ya yang lebih ramai, message dapat disampaikan dengan lebih mudah dan santai. Mudah dan santai ya. Dan juga saya menyuruh kepada, justru saya ambil kesempatan lah ya, sekarang ini kita melihat isu penyalahgunaan dadah, yang mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, isu dia bukan lagi isu tentang keselamatan, tetapi dunia dah melihat sebagai isu kesihatan. Jadi sekiranya saya ambil kesempatan ini, sekiranya mana-mana yang perlukan rawatan dan pemulihan, come forward ke EDCare. Kita dah memulakan strategi baru, EDCare strategi baru untuk beri rawatan dan pemulihan. Rawatan pemulihan secara sukarela dan tanpa bayaran. So saya menyuruh kepada semua bersama-samalah untuk berganding dengan kerajaan, ya, berganding kepada pemimpin masyarakat, setiap individu untuk sayangi komuniti, tempat kerja dan sebagainya, dan bersama-sama untuk memaklumkan, memberi aduan sekiranya terdapat penyalahgunaan dadah di tempat masing-masing.
0: Ya, itu dia. Jadi terima kasih banyak kepada Puan Roswati binti Alpin, pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang yang bersama-sama dengan kita hari ini sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2026. Jangan lupa untuk anda semua, hari Sabtu ini 27 Jun di Pulau Pinang, turun ramai-ramai, temanya pencegahan dadah, tanggungjawab bersama, tanggungjawab kita semua. Terima kasih banyak Puan.
1: Terima kasih.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Saya doakan semoga program ini berjalan lancar ya Puan. Okay, untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia. Jam 11 nanti kita ada kalam ustaz untuk anda sama-sama. Okay? Bila soalan boleh tanyakan nanti. So

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyerlah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengekalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM.

0: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada Hutan Kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar and drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Rancangan Kalam Ustaz ini dijayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun 11 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Jam ini kita berada dalam ruangan Kalam Ustaz. Dan seperti biasa, bersama-sama dengan saya ketika ini adalah Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Shaimi, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini dah pun 10 Muharram ya Ustaz ya?
2: Ya.
1: Baiklah Ustaz, sebelum kita terima pemanggil kita, mungkin Ustaz boleh mulakan dulu dengan mukadimahnya Ustaz, silakan.
2: Baik, terima kasih ya Riji Aziz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا وسيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى يا رب العالمين. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mukadimah kali ini saya ingin menyambung perbincangan daripada kitab Matlamat Memelihara Hak-Hak Allah karangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, di mana pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan tentang dua ciri utama yang merupakan dua wasilah untuk membantu seseorang dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang ditegah Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat takut kepada azab Allah, dan yang kedua sikap mengharap rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita nak merisasikan dua sikap ini, seseorang itu, kata al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, mestilah sentiasa melazimi dirinya dengan dia mengingat dan menghadirkan kedua-dua perkara, dua-dua elemen tadi secara berterusan dan secara istiqamah pada setiap waktu dalam kehidupan dia, sehingga kan dia melihat ganjaran pahala serta azab Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat itu sentiasa berada di hadapan pandangan dia. Dengan itu, kedua-dua perkara tadi boleh mendorong untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu yang sama dapat meninggalkan maksiat serta apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang rahmati Allah, kata Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, di dalam proses berfikir untuk kita sentiasa menghadirkan dua ingatan tersebut, ianya amat berat dilakukan oleh jiwa dan diri seseorang. Kata beliau, beliau melihat kesukaran tersebut itu bolehlah dilihat daripada tiga sudut. Yang pertama sekali, iaitu apabila seseorang memikirkan tentang kedahsyatan hari akhirat, kesukaran, kepayahan yang berat yang mana dia akan menimpa pada diri dia esok di hari akhirat, menyebabkan hati seseorang itu merasa berat untuk nak menerimanya, apatah lagi pada orang-orang yang banyak dosanya dan banyak dan besar kecuaian dia, kata beliau. Ya, orang ini akan rasa berat untuk sentiasa memikirkan tentang akhirat. Lebih-lebih lagi apabila dia membayangkan diri dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal buruknya diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang pertama, perkara inilah yang mungkin akan menghindarkan dia daripada sentiasa melihat, meletakkan di hadapan matanya azab Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melakukan perkara-perkara yang maksiat dan buruk. Yang kedua, sudut yang kedua, kata beliau, apabila seseorang memikirkan tentang akhirat dan segala kesusahan, kepayahannya, seseorang ini akan terhalang daripada nak memikirkan kemahuan nafsu dia untuk melakukan keburukan. Sedangkan keinginan nafsu dia tu duk melonjak nak buat perkara-perkara yang tidak baik. Tapi inilah yang menyukarkan dia. Dan yang ketiga, kata beliau, syaitan dan nafsu manusia yang itu sendiri, dia menyedari bahawa seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya berazam untuk menghalang diri daripada masih mengikut kehendak hawa nafsu dia. Maka kedua-dua hawa nafsu dan syaitan ini berusaha untuk meninggalkan azam yang telah dibuat oleh seseorang yang cuba nak meletakkan khauf dan rajak di hadapan mata dia. Maka inilah tiga perkara yang disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam yang akan mengganggu-gugat seseorang daripada dapat melihat dua perkara yang dinyatakan tadi. Hadirin muslimin muslimat yang rahmati Allah, sesungguhnya Al-Imam Izzuddin menyatakan, untuk nak meringankan dan memudahkan usaha berfikir dan muhasabah ini, kata beliau, seseorang hendaklah meneliti dan membandingkan, cuba bandingkan kenikmatan dunia yang sementara ini, menyedari bahawa nikmat dunia yang sementara ini akan berakhir, dan kadang-kadang nikmat yang dikurniakan di dunia ini kita perlu menempuh dengan berbagai kesusahan dan sebagainya. Semuanya ini, kata beliau, tidak akan ada sama sekali dapat dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang mungkin terlepas daripada dia kalau dia terus mengikut hawa nafsu dan bisikan syaitan yang duk bisik pada dia. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, cubalah bermuhasabah dan cubalah berfikir, cuba bandingkan kenikmatan dunia yang sementara ini dengan kenikmatan akhirat yang pastinya, kata beliau, orang yang berakal akan memilih orang yang berakal tidak akan memilih sesuatu yang sedikit, kata dia. Orang yang berakal tentunya tidak akan memilih sesuatu yang sedikit dan akhirnya itu binasa dan rosak berbanding dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kekal dan yang tidak dicemari dengan sebarang kesukaran dan kesakitan di hari akhirat nanti. kata-kata beliau ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau lagi, seseorang itu juga perlu melihat kepada segala kepayahan yang ditanggungnya di dunia ketika melaksanakan ketaatan. Susah ni nak buat ibadat ni, susah. Kalau puasa nak kena berlapar. Nah, kalau nak sembahyang subuh tu kena berhenti ataupun kita kena bangun sedangkan masa tu lena cukup syok. Segala kepayahan ini kata beliau hendaklah dibandingkan dengan kepayahan yang bakal ditanggung di hari akhirat, yang berupa azab yang disertakan kemurkaan, yang disertai dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika dia dapat bandingkan kedua-dua perkara ini, insya-Allah dia akan sanggup menanggung kepayahan yang sedikit dan sementara di dunia ini demi menghindarkan kepayahan yang besar dan kekal di hari akhirat kelak. Maka inilah sebenarnya yang dikatakan orang-orang yang berakal akan menolak kemudaratan yang lebih besar dengan sanggup menanggung kemudaratan yang lebih ringan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 127, firman Allah, wala azabul akhirati asyaqqu wa abqa, dan sesungguhnya azab akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal. Maka dengan itu seseorang dapatlah bermuhasabah dengan baik, dengan dia melihat dua perkara ini, dia imbangkan dengan kepayahan dunia dengan kepayahan akhirat, dan bagaimana kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat dibandingkan dengan dua perkara ini, maka insya-Allah uang ini akan dapat menukar kehidupannya daripada ahli maksiat kepada mereka yang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka yang melakukan maksiat, melakukan perkara yang mengikut kehendak nafsu itu, seolah-olah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka telah menukarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan di hari akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 102, firman Allah Subhanahu wa taala, wa labisa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya buruklah apa yang mereka tukarkan diri mereka dengannya sekiranya mereka itu mengetahui. Moga-moga insya-Allah ada kesempatan kita akan sambung semula perbincangan ini pada lain kesempatan. Sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, moga akan memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Ya, 11.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dalam ruangan Kalam Ustaz. Untuk anda yang ada persoalan atau kemusykilan, anda boleh terus hubungi kami 04-2107-389 atau layangkan kiriman soalan anda ke 010-508-0957. Baik Ustaz, kita nak terima pemanggil kita yang pertama ya Ustaz, di talian waktu ini.
2: Baik, silakan.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Bertugas.
1: Ya, Encik Mazhar Osman.
3: Ya, saya.
1: Baik, teruskan dengan soalannya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Salam tama Ustaz, berkenaan dengan akidah. Bagaimana nak pelihara akidah daripada terjebak dalam kancah pahaman ajaran sesat sekali terkelincir menyebabkan kita terjerumus dalam kesilikan. Kedua, berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dampingilah bersama dengan orang yang kena balas secara tawaduk kepada Tuhanmu dan beriman. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita yang pertama tadi, Encik Mat. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'd. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadisnya, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Semua kanak-kanak yang dilahirkan itu dilahirkan secara fitrah dan suci, dan dikatakan telah pun wujud di dalam hatinya mengetahui yang mana yang sebenar. Kemudian di sekelilingnya lah mengubah dia kepada sesuatu yang lain. Baik. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi kata, muru auladakum bisalati hum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anak kamu melakukan salat ketika mereka itu berumur 7 tahun. Apabila kita melihat daripada hadis ini, para ulama menghuraikan bahwasanya kanak-kanak yang berumur sejak 7 tahun hendaklah diajar kepada kanak-kanak ini tentang agama Islam. Walaupun disebut di situ, menyebut di situ sebagai solat, itu yang terpenting, tetapi tidak diabaikan juga dengan yang lain-lain. Diajarkan tentang apa dia Islam, apa dia syahadah, diajar tentang bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ajar apa yang betul, ada yang tak betul dalam akidah dan sebagainya. Maka inilah perkara pertama yang perlu disemai kepada masyarakat Islam, itu sejak kecil lagi umat Islam mestilah sentiasa hidup dengan menuntut ilmu. Bahkan dalam situasi ini, ibu bapa adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memberikan kepahaman agama yang benar kepada anak-anak, untuk memantapkan keilmuan, kepahaman tentang agama, dan seterusnya mempelajarinya kepada guru-guru yang lain,

0: yang memberikan kepada kita berbagai nikmat dalam kehidupan ini. Jadi bila ada perasaan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, itulah kata Nabi al-haya'u minal iman, perasaan rasa malu kepada Allah dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu tanda seseorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi soalan yang kedua berkenaan dengan amalan berpuasa di bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Baik, kata Nabi, afdal berpuasa sebulan, di antara puasa sebulan yang afdal selepas Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Nah, kerana bulan ini termasuk di dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bulan yang dimuliakan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan itu ada 4 bulan minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada 12 bulan dalam Islam itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan bahawasanya amalan yang dilakukan di dalam bulan ini adalah lebih baik ganjarannya. Nah, begitu juga sekiranya amalan buruk yang dilakukan, begitu juga kemurkaan lebih besar daripadanya, daripada bulan-bulan yang lain. Maka inilah bulan di antara 4 bulan yang disebut oleh Nabi oleh para ulama kita bahawasanya di antaranya adalah bulan Muharram ini. Selain daripada itu, kita tahulah dalam bulan ini berlakunya yang dikatakan bulan hari Ashura, yani hari inilah jatuh pada hari ini 10 hari bulan Muharram, yang disuruh kita berpuasa pada hari ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saum yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Ashura ini, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang lalu. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang boleh menjadi suatu dorongan kepada kita untuk memperbanyakkan amal di bulan Muharram ini, insya-Allah. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, 11.27 minit pagi waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Shaimi. Baik, untuk anda yang terus nak tanyakan soalan, boleh hubungi kami 0421-07389. Pemanggil kita yang seterusnya di talian, hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Salam, ya, siapa tu?
2: Kak Zara dari Perai.
1: Siapa tadi?
2: Kak Zara dari Perai.
1: Kak Zara dari Perai. Okey, teruskan Kak Zara.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya nak tanya. Ada seorang ni dia suruh tanya, dia kata dia macam kematian suami. Habis tu apa pantang larang dia, Ustaz? Dia hidup dia sampai bila, Ustaz? Tu saja nak tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Ustaz. Soalan, Ustaz.
0: Baik, tentang kematian suami, seseorang yang kematian suami perlulah beredah 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan pada Al-Quran menyebut walaupun pada awal Islam itu lagi dahsyat setahun. Setahun pada awal Islam tu. Kemudian diturunkan ayat selepasnya yang disebut sebagai arba'atun ashhur wa ashra, okey, walladhi yatawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita yang kematian suami perlulah beredah selama 4 bulan 10 hari. Selain daripada 4 bulan 10 hari beliau beriddah, yang ini dia tak boleh berkahwin dan sebagainya lah, itu hukum-hukum iddah. tambahan dalam hukum iddah bagi kematian suami, seorang wanita itu mestilah berihdad. Berihdad atau disebut dengan bahasa mudahnya ada pantang larangnya lah. Ada pantang larang. Mudahnya sebenarnya habang, dalam 4 bulan 10 hari ini wanita mestilah minimize lah, mengurangkan dia daripada keluar rumah tanpa ada keperluan. Dan kalau keluar rumah untuk nak bekerja, itu insyaAllah lah, itu memang dibolehkan lah. Dan keluar untuk nak mencari nafkah boleh, keluar untuk nak beli barangan keperluan, itu boleh. Keluar untuk umpamanya nak pergi rumah jiran sebelah kerana kesunyian, tetapi mesti balik semula ke rumah pada waktu malamnya untuk bermalam di rumah. Itu di antaranya lah. Jadi perkara-perkara pantang larang tu sekiranya dalam keadaan tersebut dia kena mengurangkan, dia tu berkomunikasi keluar daripada rumahnya. Yang kedua, dia kena juga menghindar diri daripada menghias-hias diri. Menghias diri ini termasuklah memakai pakaian pakaian-pakaian yang menunjukkan perhiasan lah. Dia hanya boleh memakai pakaian-pakaian yang biasa, pakaian harian sahaja. Nah, tidaklah boleh memakai, menghias diri dengan memakai pakaian yang dikatakan pakaian yang yang hebat lah kita kata, ataupun berhias lah. Begitu juga dia tidak boleh memakai solekan yang menampakkan sebagai menghias diri, muka dan sebagainya. Nah, itu di antara perkara-perkara, lebih kurang 3 perkara tu lah, di sudut keluar daripada rumah, menghias diri dia, dan juga pada pakaian dia. Itu dia tiga perkara mudah dan lebih kurang begitu untuk seseorang itu berada di dalam ihdad selama 4 bulan 10 hari tersebut. Nah, insyaAllah taala.
1: Baik, 11.31 minit pagi waktu ini. 0421-07-389. Kita dah pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Ya, Zainya. Cik Das.
1: Cik Das. Okey, Cik Das, teruskan soalan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Ustaz.
0: Alhamdulillah, khair.
3: Alhamdulillah. Ustaz, soalan saya tentang ibu bapa ni. Mengapakah ibu bapa ni digelar wali keramat? Apa maksud wali keramat? Dan keduanya, tentang kaum Yahudi ni yang dikatakan umat yang terpilih atau chosen, yang terpilih kan. Mengapakah Yahudi ni kita tengok dia ni dari segi pemakanan dia lebih teliti, lebih baik, dan juga mencari ilmu dan juga apa-apa lebih mendahului Islam. Mengapa jadi begitu, Ustaz? Boleh ada Ustaz terangkan sedikit banyak? Tentu minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Dua soalan daripada Encik Elias.
0: Baik. Yang pertama sekali, mengapa ibu bapa ni sebagai wali keramat
1: ya.
0: Yang ini cuma ungkapan kata-kata mungkin oleh masyarakat kita, sedangkan ianya tidak ada suatu pengiktirafan lah disebut sebagai wali keramat ni. Kan, yang penting yang kita faham apa karamah itu, satu kemuliaan. Karamah itu maksud kemuliaan. Wali itu kita kata kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkinlah disebabkan ibu bapa ni orang yang perlu kita hormati. Sebab itulah kita panggil dia sebagai yang dimuliakan. Karamah ni yang dimuliakan. Tetapi kemuliaan itu mestilah seseorang itu kena bina juga. Kalau ibu bapa saja tetapi kemuliaan itu dia tak membinanya, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang termulia sekali, orang yang paling karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu bapa tetapi tidak melaksanakan apa tu tanggungjawab ibu bapa, bahkan mengabaikan kita kata tanggungjawab dia mendidik anak, membiarkan anak terus biar pilih dia nak solat ke tak solat ke, dia nak puasa ke tak puasa ke, dia nak curi dia orang ke ikut, ini bukanlah suatu yang dikatakan karamah. Karamah itu adalah satu kemuliaan yang disebut sebagai kemuliaan hakiki. Itu adalah kemuliaan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin li ajamiyyin, tidak ada kemuliaan kepada orang Arab, tidak ada kemuliaan kalau kita nak bandingkan orang Arab dengan orang yang lain, kecuali kemuliaan itu adalah dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia keturunan baik-baik, tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak adalah karamah pada dia. Nah, bahkan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikut taat kepada perintah ibu bapa kalau mereka itu menyuruh kamu melakukan perkara-perkara yang menyanggahi perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh seseorang makhluk itu taat kepada makhluk yang lain sekiranya perbuatan taat itu adalah sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya soalan yang kedua berkenaan dengan orang Yahudi yang disebut sebagai umat pilihan. Ini juga adalah suatu pendakwaan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka selalu menyatakan mereka itu adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah mereka duk kata. Bahkan kalau kita tengok di dalam buku-buku ataupun kitab-kitab rujukan, kitab-kitab suci mereka, maka menganggap bahawasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan selain daripada orang Yahudi ni sebagai alat. Ni macam binatang ya. Depalah manusia yang sebenar, kita ni macam alat, tak ada nilai langsung di sisi mereka. Sebab itulah yang kita melihat hari ini, pencabulan demi pencabulan yang dilakukan oleh mereka terhadap selain daripada mereka, kerana mereka rasa mereka lah umat yang paling mulia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, umat yang mulia itu ummatan wasatan, ialah umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan Islam tu kepada mereka. Tetapi kita seperti mana kita faham dia yang disebut cerita depa ni hebat sana hebat sini, itu tak menafikanlah kehebatan mereka di sudut berbagai teknologi dan sebagainya. Maka ini telah pun Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran bagaimana orang Samud, orang dulu, mereka hebat teknologi mereka, golongan-golongan dulu memang hebat, tetapi akhirnya dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala kerana kehebatan itu bukan ada pada sekadar teknologi tetapi dan sebagainya, tetapi hendaklah kehebatan itu, segala pembangunan kehebatan ilmu itu perlulah berdasarkan dengan kehendak Islam, kehendak agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Maka itulah yang dikatakan sebagai ummatan wasatan. Ini umat pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah kata umat wasatan ini adalah kepada umat-umat yang berpegang dengan agama Islam, agama yang sempurna, agama yang baik ini. Wallahu taala.
1: Baik, 11.39 minit pagi waktu ini. Ustaz, kita ada kiriman di ruangan WhatsApp daripada Isma Sungai Ara. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, kalau pemandu Grab atau e-hailing lah Ustaz, yang bukan beragama Islam, biasanya mereka akan bawa anjing dalam kereta. Lepas tu akan ambil pelanggan lah. Macam mana pula dengan pelanggan kita ni sebagai orang Islam yang masuk? Adakah kita perlu sama Ustaz? Itu soalannya.
0: Baik, dalam isu ini kita kena melihat bahawasanya kita kata anjing itu najis sekiranya ada sentuhan dengan anjing tersebut dalam keadaan salah satunya basah. Nah, salah satunya basah. Jadi kalaulah tidak berlaku salah satunya basah, maka tidak akan berpindah najis itu kepada kita. Nah, itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, asal hukum sesuatu itu adalah suci. Itu sesuatu yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala pada hukum asalnya adalah suci. Kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata najis lah. Nah, sekarang ni tempat duduk itu adalah bukannya binatang tersebut lah. Nah, jadi apakah hukum asalnya? Hukum asalnya adalah suci. Jadi apabila hukum asal itu suci, kita nak hukum dia itu najis, mestilah dengan yakin berlaku sentuhan yang kita kata tadi, di antara salah satunya adalah basah. Jadi sekiranya tidak ada kita nampak basahan di atas apa tu kita kata tadi, e-healing dan sebagainya itu, janganlah kita ada rasa dalam hati kita rasa gusar, rasa takut, rasa itu pikir ini, oh kuku ada yang ni, kuku lagi dia kencin ke aku ni, kuku dia jinak ini. Ini semua adalah mainan syaitan saja bagi menyusahkan kehidupan kita. Jadi sesuatu yang kita yakin ianya suci, apabila kita nak menghukum dia bertukar kepada yang najis, mestilah dengan yakin dan pasti, dan tidak boleh hanya sekadar andaian-andaian semata-mata. InsyaAllah yaqinu la yazudu bisyaki, mengikut kaedah suatu yang yakin, tidak boleh kita kita buang hukum tersebut dengan hanya sekadar ada andaian-andaian itu sahaja. Wallahu ta'ala.
1: Baik Ustaz, kita terima pemanggil kita yang terakhir Ustaz, talian waktu ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia apa abang ni?
1: Alhamdulillah Ustaz, sebagai mamu sebagai penutup.
4: Mamu ni.
0: Waalaikumsalam. Ya, sila mamu.
4: Ustaz, nak guna orang wakafnya barang di surau ke di masjid ke, tapi barang tu dah tak boleh guna. Tapi apa yang kita boleh ganti balik, kita beli, kita ganti balik yang tu barang tu kita boleh, tak boleh pakai, kita boleh buang ke, atau kita nak kena simpan sampai seumur hidup ke? Satu yang satu kan,
1: sudah putus dah pula. Tak sempat soalan yang kedua. Tak apalah mamu, simpan minggu depan soalan kedua tu, kita jawab soalan yang pertama ya Ustaz.
0: Teruskan Ustaz. Lagipun masa tinggal 2 minit lagi ni.
1: Betullah.
0: Gini kan mamu, sekiranya barang wakaf itu dah tidak boleh digunakan, bolehlah di antara cara yang dibenarkan mengikut syarak adalah konsep istibdal. Istibdal ni maksudnya kita beli barang tu dengan harga, dengan nilai yang sepatutnya lah, dengan nilai yang sepatutnya barang tu, kemudian dia jadi milik kita lah dah. Dah jadi milik kita, jadi duit yang kita bagi itu ialah yang akan menjadi sebagai harta wakaf. Pihak pengurusan perlu menggantikan umpamanya barang tersebut dengan berbeli, dengan dicampur lagi contohnya kapet ke apakah, dengan duit tu campur lagi mana nak beli lah kapet yang kita beli tu dah nak rosak, tentulah harganya murah kan.
1: Betul.
0: Jadi digantikan dan ditambah lagi untuk dapatkan yang baru, dan yang kita beli itu boleh kita gunakanlah untuk keperluan kita secara peribadi, buatlah apa pun, mana barang itu bukan lagi menjadi harta wakaf. Wallahu.
1: Baik Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada sikit kata-kata penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Baik, memandangkan hari ini adalah hari Jumaat dan hari Ashura, saya mengajak untuk kita sama-sama memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkesempatan boleh berpuasa, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat laksanakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagi yang tak berkesempatan mungkin kerana ada halangan, ada halangan apa-apa, bolehlah mengamalkan juga dengan zikir-zikir, baca selawat di hari Jumaat ini. Begitu juga doa, apatah lagi doa waktu yang mustajab nanti lepas sang hari lepas Jumaat ini adalah masa yang Masya Allah yang cukup hebat. Bayangkan hari ini hari Jumaat, hari Asar pula lepas Asar, hari Ashura pula. Jadi marilah sama-sama kita lipatkan gandakan ibadah yang kita boleh buat, baca Quran dan sebagainya. Yang tak boleh tu boleh baca selawat. Nah, orang yang urut syar'i tak boleh baca Quran, boleh baca selawat. Nah, dan zikir-zikir yang boleh insya-Allah. Dan selain daripada kita sedekah, kita buat baik kepada anak-anak yatim. Selain daripada itu, kita juga disuruh untuk hari ini meluaskan sedikit pembiayaan kepada keluarga. Hari ini bolehlah pok-pok ni belilah barang okey sikit lah kan. Kalau duk biasa makan ikan biasa, belilah ikan hebat sikit hari ini. Untuk nak mengambil sunnah Nabi SAW yang Nabi kata, hari ini di antara hari yang baik untuk kita memberikan sedikit keluasan dalam memberikan nafkah kepada keluarga kongkong kita. Sedang kita berpuasa, nanti kita berbuka dengan jamuan yang agak baik sikit lah daripada hari lain. Itulah insyaAllah sekadar itu. Moga-moga manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang sama-sama dengan kita dalam ruangan Kalam Ustaz. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali semula. Terima kasih Ustaz.
0: Baik, sama-sama.
1: Untuk anda juga terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
5: Rancangan Kalam Ustaz ini dijayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

0: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada, Hutan Kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini anda hanya download, daftar and drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus dengarkan Mutiara FM. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara untuk hari ini, edisi hari Jumaat, penghulu segala hari. Baik, bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.24 minit tengah hari. Jangan lupa untuk ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama-sama dengan rakan saya di sana nanti. Okey, pastikan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk

Sentiasa berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda yang sedang menjalankan tugas. Waktu ini mungkin dah pun rehat tengah hari untuk menjamu selera makan tengah hari sebelum bagi kaum muslimin ya untuk menunaikan solat Jumaat sekejap lagi. Okey, untuk anda hari ini kita berada dalam 10 Muharram ya. Hari Ashura, salah satu hari yang mempunyai keistimewaan dalam Islam kan. Rasulullah SAW menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa pada hari Ashura seperti yang diterangkan oleh ustaz tadi kan. Selain berpuasa, hari Ashura juga mengingatkan kita tentang pengorbanan, kesabaran dan pertolongan Allah kepada hambanya. Jadi sama-samalah kita isikan hari yang mulia ini dengan perbanyakkan zikir, doa, membaca Al-Quran, bersedekah serta melakukan kebaikan kepada insan di sekeliling kita kan. Dan bagi yang anda yang berpuasa tu, selamat berpuasa. Bagi yang tidak berkesempatan untuk berpuasa pada hari ini, seperti yang ustaz katakan tadi, boleh bersedekah, berzikir dan sebagainya kan. Okey, untuk anda semua jangan lupa waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang 1.24 minit tengah hari nanti. Jangan lupa untuk ikuti juga siaran langsung Kutubah Jumaat pada hari ini. Okey, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Siaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke tiga lokasi baru di utara semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada, hutan kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar and drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.

Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besar ni tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: Shura FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna surah minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagai ulama kata hadis ini hasan, tetapi Ibn Taymiyah dan juga Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Maksud dia apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran, dalam Quran yang 6,000 ayat lebih ni, Nabi kata ada satu surah 30 ayah, surah itu ada 30 ayat. Nabi kata syafa'at li rajulin hatta ghufiralah, siapa yang hafal, siapa yang baca, siapa yang mengamalkan surah ini, surah ini akan menolong dia di hari akhirat esok. Wahia surah tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah al-mulk, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Sebab apa? Sebab hadis ni kata siapa yang hafal, dalam setengah syarah dia kata apa, siapa yang baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebahagian tafsiran dia macam tu, tetapi kata Ibn Taymiyah dan juga Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi, dia kata apa, tidak cukup dengan baca malam sebelum tidur, surah ini hendaklah dihafal dan dibaca tiap-tiap malam sebelum tidur, dan dipelihara segala hukum yang ada di dalamnya, dan hendaklah kita beriman dengan segala isi kandungan ayat ini. Ayat ini akan menjadi lawyer kita di dalam kubur esok. Kita akan selamat daripada azab kubur.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal.

0: FM.
1: Baik, Menteri FM, segalanya untukmu Muslimin dan Muslimah. Kita terus bersama-sama dengan Fadil Muhammad di Masjid Habib Daerah Timur Laut. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aziz dari Konti Muter FM Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Hari ini saudara 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijri, bersama-sama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad selaku petugas di Masjid Habib Daerah Timur Laut, bersama-sama dengan penerbit Encik Amin Yusof dan juga tim teknikal kita ada Encik Yusof dan juga Puan Zuraida. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu zuhur hari ini tepat pukul 1.24 minit tengah hari. Dan sekarang untuk saya kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Mutiara FM yang mana tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu antara sorakan Piala Dunia dan untung yang membinasakan. InsyaAllah kita akan kupas lebih lanjut lagi berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Dan khatib yang bertugas dari Masjid Habib Daerah Timur Laut iaitu Al-Fadhil Ustaz Hizir bin Ahmad bersama dengan Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Afiq Zaidi, insyaAllah. Dan sebentar lagi tepat pukul 1.24 minit tengah hari, kita akan terus bawakan azan yang pertama langsung dari Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut. Jadi kepada kaum muslimin yang masih duk galik dekat luar lagi, ayuh segera kita ke masjid yang berdekatan, insyaAllah, untuk sama-sama kita tunaikan solat Jumaat sama jemaah. Dan yang paling penting untuk sama-sama kita dengarkan intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan juga kepada kaum muslimat yang tidak ke masjid, insyaAllah kita akan buatkan untuk anda langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Baiklah saudara, kita akan terus ikuti azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut.

0: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami, serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi azan yang pertama yang telah pun dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini. Dan seperti yang saya kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar Metro FM, yang mana tajuk khutbah Jumaat kita pada hari ini iaitu antara sorakan Piala Dunia dan untung yang membinasakan. Saya nak kongsikan, saya nak dudukan perbincangan kita pada waktu ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisiri wa yusaddakum 'an dzikrillahi wa 'anil shalah. Fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu melalui arak dan judi, serta mahu menghalang kamu daripada mengingati Allah dan daripada solat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Jadi insyaAllah saudara, berkaitan dengan ayat Al-Quran sebentar tadi, kita akan uraikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan intifati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Memandangkan boleh dikatakan sekarang ini musim bola sepak khususnya Piala Dunia lazimnya mencetuskan suasana yang meriah, ramai yang mengikuti jadual perlawanan, menyokong pasukan pilihan, membincangkan prestasi pemain dan juga menantikan keputusan setiap perlawanan dengan penuh minat. Awal pagi, seawal pukul 3 pagi 1 pagi ada perlawanan yang telah pun dimulakan dan ada yang bangun semata-mata sanggup untuk menyaksikan perlawanan bola sepak sahaja, namun tidak mengambil kesempatan untuk bersama-sama kita menunaikan solat-solat sunat, solat ibadat-ibadat yang lain. Jadi insyaAllah khatib akan membincangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan, okay, bertajuk antara sorakan Piala Dunia dan untung yang binasakan. Jadi antara yang boleh kita ambil daripada apa yang akan disampaikan sebentar lagi adalah Islam tidak mengharamkan hiburan dan sukan selagi ia tidak melalaikan manusia daripada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjudian dan pertaruhan sama ada secara nyata ataupun dalam talian tetap haram walaupun dinamakan permainan, cabaran, ramalan, skor ataupun suka-suka. Dan jadikan malam bukan sekadar waktu untuk kita menonton dan bersorak, tetapi juga waktu untuk kita sujud, berdoa, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan hayati intipati khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi oleh imam dan juga khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hizir bin Ahmad, yang bertajuk antara sorakan Piala Dunia dan untung yang membinasakan. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan alunan azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas. Dan insyaAllah bagi anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM waktu ini, kita fokuskan berkaitan dengan intipati khutbah yang akan disampaikan supaya kita tidak leka dan kita kembali untuk terus melaksanakan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya harus kita tekankan juga bahawa Islam tidak mengharamkan sukan dan hiburan yang bebas daripada unsur maksiat, serta tidak melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Islam juga menggalakkan umatnya untuk memiliki tubuh yang sihat, minda yang cergas dan kehidupan yang seimbang. Namun yang dibimbangi ialah hiburan yang bertukar kelalaian, minat yang berubah menjadi ketagihan dan sokongan kepada pasukan yang menyebabkan seseorang mengabaikan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, insyaAllah kita akan dengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi, langsung dari Dewan Solat Utama Masjid Habib Daerah Timur Laut. Jadi insyaAllah sama-sama kita berikan perhatian untuk intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang akan bertugas sebentar sahaja lagi.
1: Bismillah.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى هداية ورحمة للعالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib menyuruh diri sendiri serta para hadirin agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan pertambahan usia yang dikurniakan. Marilah kita menjaga adab ketika berada di masjid ini dengan menghindari perbuatan berbual kosong, membuat bising atau menggunakan gadget tanpa keperluan serta tidur dengan sengaja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan setiap perbuatan kita. Pada hari yang penuh berkah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Antara sorakan piala dunia dan untung yang membinasakan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kehadiran musim bola sepak khususnya piala dunia lazimnya mencetuskan suasana yang meriah. Ramai yang mengikuti jadual perlawanan, menyokong pasukan pilihan, membincangkan prestasi pemain dan menantikan keputusan setiap perlawanan dengan penuh minat. Islam tidak mengharamkan sukan dan hiburan yang bebas daripada unsur maksiat serta tidak melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam menggalakkan umatnya memiliki tubuh yang sehat, minda yang cerdas dan kehidupan yang seimbang. Namun yang dibimbangi ialah apabila hiburan bertukar menjadi kelalaian, minat berubah menjadi ketagihan dan sokongan kepada pasukan menyebabkan seseorang mengabaikan tanggungjawabnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sanggup berjaga malam kerana perlawanan tetapi berat untuk bangun menunaikan solat subuh. Ada yang mampu menunggu sepak mula dengan penuh kesabaran tetapi sukar menyediakan masa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sangat cakna dengan jadual perlawanan tetapi lalai menjaga jadual solat dan kewajipan sebagai hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takathur ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal kebajikan, dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini mengingatkan kita bahawa manusia mudah dilalaikan oleh dunia yang sementara, lalai dengan hiburan, permainan kemasyuran, harta, keseronokan dan perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat. Sedangkan kehidupan dunia hanyalah persinggahan, manakala akhirat ialah tempat kembali yang berkekalan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan.
lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah hiburan dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar, kalaulah mereka mengetahui. Maka bukanlah salah untuk mengikuti perkembangan sukan, tetapi yang salah ialah apabila sukan menyebabkan solat diabaikan, zikir ditinggalkan, kesihatan dikorbankan, keluarga dilalaikan, dan lebih parah lagi apabila seseorang terjebak dengan perjudian serta pertaruhan. Inilah bahaya yang sering datang bersama demam bola sepak. Pada zahirnya nampak meriah dan menghiburkan, tetapi jika tidak dikawal, ia boleh menjadi pintu kelalaian dan kebinasaan. Muslimin rahimakumullah. Sempena musim Piala Dunia, aktiviti pertaruhan haram atau buki lazimnya semakin mendapat perhatian. Ia tidak lagi terhad kepada bentuk lama, bahkan berkembang melalui platform dalam talian, aplikasi telefon, kumpulan tertutup, pautan digital, ramalan skor dan pelbagai bentuk pertaruhan yang kelihatan mudah untuk dicapai. Mungkin ada yang menganggapnya sekadar suka-suka, jumlahnya kecil atau hanya gurauan sesama rakan. Namun hakikat perjudian bukan terletak pada jumlah wang yang dipertaruhkan sama ada kecil atau besar. Yang menjadi ukurannya ialah sifat transaksi tersebut. Apabila seseorang boleh mendapatkan keuntungan jika menang dan mengalami kerugian jika kalah, sedangkan keuntungan itu datang daripada kerugian pihak lain, maka disitulah wujud unsur maisir yang diharamkan. Maisir ialah keuntungan yang diperoleh melalui nasib pertaruhan, spekulasi atau kerugian pihak lain, bukan melalui usaha yang halal dan sebenar. Para ulama telah bersepakat tentang pengharaman maisir dalam segala bentuknya kerana ia merosakkan individu, keluarga dan masyarakat. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan yang keji dan ia adalah daripada amalan syaitan. Maka jauhilah ia supaya kamu berjaya. Perhatikanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kalimah fajtanibuhu, iaitu jauhilah kamu. Ini bermaksud umat Islam bukan sahaja dilarang berjudi, bahkan dituntut menjauhi segala pintu yang membawa kepada perjudian, termasuk mempromosikan menjadi perantara, bersubahat atau menormalisasikannya dalam masyarakat. Justeru keuntungan yang diperoleh melalui sistem pertaruhan buki, judi dalam tarian, judi dalam talian atau permainan yang mengambil wang orang lain secara batil adalah haram dan tidak diberkati. Muslimin yang rahmati Allah, marilah kita meletakkan dunia pada tempatnya. Sukan boleh diminati tetapi dengan sampai menguasai hati. Hiburan boleh dinikmati tetapi dengan sampai melalaikan diri. Pasukan boleh disokong tetapi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Pertandingan boleh disertai tetapi jangan sampai dicemari perjudian. Jika kita sanggup meluangkan masa untuk menyaksikan perlawanan, maka luangkanlah juga masa untuk mendirikan solat. Jika kita sanggup berjaga malam kerana sukan yang diminati, maka hidupkanlah juga malam walau sebentar bertahajud kepada Ilahi. Sesungguhnya satu gol tidak akan menyelamatkan kita di akhirat, tetapi satu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengangkat darjat kita di sisinya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam juga, afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil laili. Salat yang paling afdal selepas salat fardu ialah salat pada pertengahan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, akhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran. Pertama, Islam tidak mengharamkan hiburan dan sukan
selagi ia tidak melalaikan manusia daripada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perjudian dan pertaruhan sama ada secara nyata atau dalam talian tetap haram walaupun dinamakan permainan cabaran ramalan skor atau suka-suka. Ketiga, jadikan malam bukan sekadar waktu menonton dan bersorak tetapi juga waktu untuk sujud, berdoa, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 91 Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun? Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud bertujuan mahu menimbulkan pemusuhan dan kebencian antara kamu melalui arak dan perjudian serta mahu menghalang kamu daripada mengingati Allah dan daripada solat, maka tidakkah kamu mahu berhenti? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila sirajin munir. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd, فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعلموا بطاعته ومرضاته. Muslimin yang dirahmati Allah, bersempena dengan hari Ashura, marilah kita merebut peluang memperbanyakkan amalan soleh, khususnya dengan berpuasa pada hari ke-10 Muharram serta menambah puasa sehari sebelum atau sehari selepasnya sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Ashura mengingatkan kita bahawa pertolongan Allah sentiasa dekat kepada hamba-hambanya yang beriman, bersabar dan bertawakal. Maka jadikanlah detik ini sebagai ruang untuk memperbarui taubat, memperkukuhkan keimanan dan meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar juga ingin mengingatkan seluruh jemaah agar mematuhi keputusan jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang berhubung penggunaan pembesar suara masjid dan surau, iaitu penggunaan pembesar suara luar hanya bagi azan dan iqamah, manakala program-program lain hendaklah menggunakan pembesar suara dalaman demi menjaga kemaslahatan umum, keharmonian masyarakat serta adab sesama Muslim. Mimbar juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para wartawan dan pengamal media sempena sambutan Hari Wartawan Nasional 2026. Sesungguhnya tugas menyampaikan maklumat adalah satu amanah yang besar. Justeru para pengamal media hendaklah sentiasa menjunjung tinggi kebenaran, integriti dan sikap profesionalisme, manakala seluruh umat Islam pula dituntut mengamalkan sikap tabayyun, iaitu menyelidik dan memastikan kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya agar keharmonian dan kesejahteraan masyarakat terus dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية Pulau Pinang آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار العدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مسلحين، واشم الله واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia, wa kadzalika sahibil faqamah tuan yang terutama Tun Datuk Si Utama Haji Ramli Bingah Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Toh Pan Raja Datuk Si Utama Tora Aisyikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: Bismillah, saudara, demikian tadi khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan mewakili perbit Encik Amin Yusof bersama dengan tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Zuhaida, kami mohon ampun maaf seandainya kekurangan sepanjang kami kendalikan khutbah Jumaat untuk hari ini. Kembali semula bersama dengan Aziz di Gonti Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil Muhammad tadi yang terus berlintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berasal dari tanah Jawa, menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia bagi. Semestinya hanya di TV OK.
6: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Aksi terakhir kumpulan GHNI menjanjikan persaingan sengit. Jam 3 pagi Norway menentang Perancis di Stadium Boston secara langsung di Sukan Plus, manakala Senegal bertemu Iraq di Stadium Toronto secara langsung di TVOK. Jam 8 pagi Cape Verde menentang Arab Saudi di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus, sementara Uruguay menentang Spanyol di Stadium Guadalajara secara langsung di TVOK. Pada jam 11 pagi New Zealand bertemu Belgium di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus, dan Mesir menentang Iran di Stadium Seattle secara langsung di TVOK.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.

Yamtera FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Waktu ini dalam Fokus Mutiara, hari ini edisi hari Jumaat, masih lagi temankan anda waktu ini. Baik, untuk anda yang sedang memandu tu, sentiasa berhati-hati. Saya nak kongsikan sedikit laporan cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Jumaat petang. Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Kemudian besok hari Sabtu, pagi ada hujan di kebanyakan tempat. Petang pun sama, ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Dengan maksimumnya 32 darjah Celsius. Hari Ahad, pagi, petang, hujan, malam tak ada hujan. Jadi untuk anda, bolehlah rancang aktiviti anda bagi anda yang baru sampai ke Pulau Pinang atau bercadang untuk nak ke Pulau Pinang. Mungkin ada saudara mara yang nak sampai ke Pulau Pinang, ada perancangan daripada awal. Mungkin anda boleh tengok balik perancangan anda kerana keadaan cuaca kita yang tidak menentu juga kan. Jadi berhati-hati dan sentiasalah jaga kesihatan anda walau di mana jua anda berada. Okey, jom terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: girls.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy. Waktu ini saya nak share sikit dengan anda tentang uji bakat Bintang Kecil 2026, tentang syarat-syarat penyertaannya ya. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Peserta dikehendaki untuk menyanyikan lagu solo dalam bahasa Melayu terbitan artis Malaysia sahaja dengan durasi bawah 4 minit. Sekurang-kurangnya 4 buah lagu pelbagai genre untuk persediaan lah bagi pihak juri ya. Berpakaian kemas dan stylo yang bersesuaian dengan konsep persembahan. Tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Kena bawa bersama salinan mic kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang pernyataan semasa hari pendaftaran. Jadi adik-adik bawa minus one sendiri dalam format MP3 atau WAV dalam bentuk pen drive. Jangan lupa no, pilih lagu apa, bagi tahu kat mak ayah untuk bawa format MP3 atau WAV ke. Okay? Untuk adik-adik semua, jangan lupa hari Sabtu 18 Julai jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di auditorium RTM Pulau Pinang Jalan Burma atau Mutiara FM, okey. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama uji bakat sebelum datang tu. Boleh muat turun dulu borang di Facebook Mutiara FM, imbas ya, imbas borang pernyataan tu boleh isi dulu. Okey, itu sedikit maklumat untuk adik-adik kita yang berminat untuk mengikuti uji bakat Bintang Kecil. Mana tahu anda lah yang kami cari kan. Okey, jom teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Let's go.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Okey, itu dia Hazami dengan Sonata musim salju hujan-hujan macam ni kan, sejuk macam ni kan. Okeylah untuk anda, nampaknya tugasan saya pun dah berakhir di sini. Kejap lagi akan berakhir di sini. Jadi sekejap lagi Petang Kru Amin akan temankan anda. Jangan lupa pukul 3 petang kita ada ruangan Titian Adin Tahsin Al-Quran. Untuk anda yang nak mendengarkan bacaan anda nanti, boleh hubungi kami di Konti. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama nanti. Dan hari ini Amin akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Jadi insyaAllah saya kembali temankan anda besok jam 12 hinggalah 6 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama dengan saya. Okey, jangan pergi mana-mana, teruskan kami dengan Mutiara FM 18 jam sehari. Okey, assalamualaikum, bye-bye.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Seperti biasa, temu janji kita setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4 petang, kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Sama-sama kita menelusuri kitab-kitab suci Al-Quranul Karim bersama murabbi-murabbi kita. Dan untuk hari ini kita nak bersama-sama Al-Fadil Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah,
0: sihat. Berjubah coklat Ustaz ini eh?
1: Ya, ya.
0: Allahuakbar. Jadi hari ini insyaAllah untuk anda semua yang seperti biasa, sebab minggu lepas ada yang tertanya-tanya tak boleh buka Facebook sebab ada masalah teknikal. Jadi tak boleh nak buka. Jadi ramai orang duk tertanya-tanya nak tengok.
1: Allah.
0: Jadi hari ini insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, boleh terus ke Facebook kita di carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Untuk hari ini sama-sama kita nak sambung bacaan surah Ghafir ayat 29 hingga 33. InsyaAllah. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Kalaupun tidak ada mushaf dekat tuan-tuan dan puan-puan, maklumlah Ustaz, hari Jumaat esok cuti. Ya. Jadi ada pendengar-pendengar kita yang dah sampai keluar daripada negeri Pulau Pinang bercuti dan sebagainya, boleh juga masuk di Facebook kita sebab kita ada kepil kan surah Ghafir ayat 29 hingga 33 insyaAllah. Dan tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita terus bersama-sama Ustaz Hanif untuk memperdengarkan terlebih dahulu bacaan surah Ghafir ayat 29 hingga 33. Falitafadal mashkura.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم ما شاء الله. Itu dia ayat 29 hingga 33 surah Ghafir yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Hanif. Mengemah melomoh Ustaz.
0: Allahu
1: Akbar. Ni kalau kena test macam ni juga ni jenuh. Jadi mungkin insyaAllah Ustaz, sebelum kita nak mengetahui dari segi hukum tajwidnya, nak tahu juga dari segi makna yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 29 hingga 33.
0: Baik, ayat 29, wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada buatmu dan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita daripada azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang sebagai baik. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ayat 30, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang menyekutu. Ayat 31, iaitu seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Thamud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak mahukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. 32, wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar bimbang dengan siksaan terhadapmu kerana waktu yang sangat cepat berjalan. Ayat 33, ayat terakhir, iaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, yakni lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Wal'ayadzu billah. Baik DJ Amin, dalam ayat-ayat yang akan kita dengar dari pembaca sebentar lagi, ada beberapa perkara yang disebut di sini. Yang pertamanya, Fir'aun senantiasa memandang bahawa perbuatannya benar. Dia salah tetapi dia merasakan bahawa dia benar. Yang kedua, orang-orang yang beriman, dia risau pada umat dia, dia risau pada kaum dia. Seperti yang kita tengok kata-kata seorang lelaki beriman yang bercakap di hadapan Fir'aun, bercakap juga di hadapan kaum dia, dia kata, inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Jadi dia ada risau pada umat. Orang beriman, hati dia risaukan umat ini. Yang seterusnya, yang ketiga, akan ada satu hari yang dipanggil hari At-Tanad, Yawmut Tanad, Ta Nun Alif Dal, hari panggil memanggil. Yakni hari di mana sebahagian orang berteriak di mahsyar, memanggil dan meminta tolong kepada orang lain. Tapi mana mungkin, kerana yang dapat memberi pertolongan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu nama hari akhirat, iaitu Yawmut Tanad, hari panggil memanggil. Manusia saling memanggil, memohon pertolongan, tetapi yang dapat memberi pertolongan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, siapa yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada siapa lagi yang mampu memberi hidayah kepadanya. May yahdillah fahuwal muhtadi. Orang yang Allah bagi hidayah, dia orang yang mendapat hidayah. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, siapa yang Allah sesatkan maka dia orang yang rugi. Jadi tak ada siapa boleh bagi hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah dalam hati kita dan kita juga mensyukuri hidayah itu insya-Allah. Baik, gimana?
1: Amin, insya-Allah, amin. Itu dari segi makna ayat yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 29 hingga 33. Dan insyaAllah sebelum kita nak terima pemanggil di talian untuk kita nak sama-sama simak bacaan, mungkin boleh Ustaz Hanif cerita sedikit berkenaan dengan hukum tajwid yang ada dalam surah Ghafir ayat 29 hingga 33.
0: Baik, Jamin, insyaAllah. Ayat 29, ya qawbi, jangan sebut ya qawmi, qaw, ya qawmi, ya qo, ambil huruf qaf tu, fathahkan dia. Qaf fathah dia tak bunyi qa, dia bunyi qo, kerana dia huruf isti'la, huruf yang ketika menuturkannya, terangkat pangkal lidah, bukan tengah lidah yang kita fokuskan, bukan hujung lidah yang kita fokuskan, tapi terangkatnya pangkal lidah, lidah yang dalam. Qaw, jangan ya qawmi, tebalkan qaf. Ya qawmi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Perkataan ard nampak macam mudah tapi susah. Jadi pastikan, yang pertama latih dulu, sebut fil ar, sebut ra dulu. Kita tinggalkan sementara sebutan dad. Sekarang hujung lidah sentuh gusi atas. Fil ar, ar, ar. Ha, pastikan hujung lidah menekan dengan sederhana gusi atas. Gusi di hadapan dia. Ar, fil ar, ar, ar. Okey. Sekarang baru masukkan dad. Daripada hujung lidah yang memainkan peranan, sekarang peranan dia beralih kepada tepi lidah. Fil arb, fil arb. Jadi sebut dulu ra, hujung lidah ke depan, kemudian terus guna tepi lidah, no? Guna tepi lidah. Tepi lidah itu disentuh dan ditekan kepada tepi gigi geraham atas. Jadi tepi lidah bertemu tepi gigi atas. Fil ar, pastikan yang terakhir yang bergerak dalam mulut adalah tepi lidah dan ia bertemu tepi gigi. Banyak orang sebut macam-macam cara. Fil ar, fil ar, fil, fil ar, fil ar, fil. Banyak cara. Yang betul fil ar, ar, mesti dad itu bergerak sikit. Dad juga mesti bergerak sedikit. Okey, itu yang kedua. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Dengung pada tempat dia, pada ikhlab min ba'sillah in ja'ana, ikhfa'nya. Qala fir'aun, nipiskan roh. Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rasyad. Ketiga-tiga tempat yang ada tanda panjang tadi, kesemuanya adalah mad jaiz munfasil. Kesemua-semuanya dengan kalimah ma. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum. 4 atau 5 harakat dibaca. Qalqalah jaga di hujung-hujung ayat. Rasyad. Wa qala alladhi amana ya qawmi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab. Ahzab. Mithla da'bi qawmi nuhin wa adin wa thamud wa alladhina min ba'dihim. Min ba'dihim. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Qalqalah jaga. Wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawmat tanad. Yawmat wallu nabud mudabirin ma lakum min Allahi min aasim. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Itu dia dah diperincikan dari segi makna ayat yang tersirat dalam surah Ghafir ayat 29 hingga 33. Dari segi hukum tajuknya pun sudah insyaAllah. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi untuk anda selepas ini, untuk telefon terus beramai-ramai di talian kita di 042107389. Putra FM, segalanya untukmu.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: kembali semula kita sesi yang kedua untuk tahsin Al-Quran, yakni sesi semakan bersama pendengar-pendengar. InsyaAllah untuk anda semua boleh terus berada di talian kita di 0421073819 untuk sama-sama kita semak sambungan surah Ghafir ayat 29 hingga 33, Ustaz Noh.
1: Ya, insyaAllah.
0: Dan insyaAllah sebelum kita nak buka talian kepada pendengar-pendengar untuk semak bacaan, saya pun perlu disemak juga, Ustaz.
1: Ya, insyaAllah.
0: Yang perlu diperbetulkan, orang kata.
1: Ya, insyaAllah. Saya buat talian untuk dijamin.
0: Allah, Allah. Saya kena telefon, Ustaz. Saya mula, Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: MasyaAllah.
0: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرون من بأس الله إن جاءنا.
1: Ada tertinggal na dia. فمن الجميع بيقولك فمن ينصرنا من بأس الله.
0: فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَوْمَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ
1: مَا أُرِيكُمْ

0: ba'dihim.
1: Wallazina mim. Dia macam meng. Dia nak pi bunyi eh. Mim ke bawah. Ha, kesrah.
0: Tu silap tu ajak tu. Ustaz. Sekali lagi Ustaz.
1: Wallazina mim ba'dihim mim.
0: Wallazina mim ba'dihim.
1: Boleh? Boleh kak. Ah,
0: kuat. Saya tak.
1: Boleh lah. Wa mallahu.
0: Wa mallahu yuridu zulman lil
1: ibad. Lagi sekali kak. Wa mallahu yuridu zulman mal.
0: Wa mallahu yuridu zulman lil ibad.
1: Fatahallahu alaik. Tuh.

0: Silap
1: Ustaz. Ambil malakum. Kak ambil balik. Malakum min Allah.
0: Mana dia? Saat cari dulu. Malakum min Allah min aqib.
1: Wa man yudlilillahu
0: fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan macam melang lagi tu.
1: Ya.
2: Allah Akbar. Itu Kak Midah kita.
1: Ya.
2: Pemanggil kita yang pertama. Terima kasih Kak Midah. InsyaAllah. Kita terus terima pemanggil kita yang kedua. Boleh telefon kita di talian 042107389. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa di ujung talian?
1: Puan
3: Makcik
1: Aziza. Makcik Aziza.
2: Bunyi nyaring dengan bunyi ni dekat sangat ni.
3: No, dekat sangat ni Ustaz.
1: Sila Makcik Aziza.
3: Tak ada jauh si Ustaz.
1: Boleh insyaAllah.
2: Ada jauh pula.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat sihat kau?
1: Sihat semua. Sihat,
2: Alhamdulillah. InsyaAllah.
3: Selamat hari Asyura.
1: Asyura no.
2: Allahuakbar.
3: Ya.
1: Sila makcik.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulku yawma dhahirina fil ard.
1: Elok makcik.
3: فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ
1: إِنْ جَاءَنَا. Masih tertinggal dengar tu. مِنْ بَأْسِ اللَّهِ.
3: فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ
1: Ada tiga berderet tu.
3: فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ Allah
1: mimba'sillah jadi tebal Allah tu jadi mimba'sillahi in ja'ana. Ha.
3: Terima kasih
1: Ustaz. Sama-sama cik. Ulang balik yang tu sikit ah.
3: Famayanfuruna mimba'sillahi in ja'ana.
1: Allah muftah alaik. Toy punya toy.

0: مثل يوم الأحزاب.
1: الله تعالى.
0: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود.
1: بليه.
0: والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: ويا قوم إني
0: ويا قوم إني أقام
1: panjang masih tertinggal tu mat majaiz munfasil
0: majaiz munfasil
1: 45 okey
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: يوم التناد.
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم
1: يوم التناد.
0: Pulang kali
1: ini, Ustaz.
0: Waya qawmi inni aqafu alaikum yawmat tanad.
1: Kelok je. Kalau sangkut macam ni, dia cendol elok cendol.
0: Oh, jatuh ni, Ustaz.
1: Cendol dia licin ni lah.
0: Gigi tak ada dulu.
1: Ambil balik. Yawmat tualud.
0: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ
1: مَا لَكُمْ
0: مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكِ.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ustaz dan Jamin.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Makcik Azizah panggil kita yang kedua.
1: Ya.
2: Cendol ya Ustaz. Allah.
1: Dia kalau kita baca duk sangkut-sangkut cendol elok dia licin. Gula merah lebih ya.
2: Allah. Baik, itu dia panggil kita yang kedua Makcik Azizah, insyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Ni makcik mata.
2: Makcik.
3: Anak gon macam tak.
1: Mana gon?
3: Maklah.
1: Ya. Mana bahasa?
3: Boleh ke nama bahasa?
1: Mahasa, nama Mahasa.
3: Yalah.
1: Okey, baik. Sila.
3: Kita belajar ni nak berkanti baca.
1: Boleh.
2: InsyaAllah boleh.
3: Ya kau
1: nak? Maklang Mahasa.
2: Maklang Mahasa. Baik, insyaAllah.
3: Ya, betul. Anda panggil maklang kata. Ya kau mula nak?
2: Betul.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Iku ini ya kami ini akhafu alaikum misla yaumil ahzab.
1: Bagus.
0: Misla

0: about him. وما الله يريد ظلما للعباد.
1: ويا قوم

0: Sim.
1: Allahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim.
0: Assalamualaikum.

0: Allah, itu dia. Bersama-sama dengan Puan Siti, pemanggil kita yang keempat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah kita nak terima pemanggil kita seterusnya, iaitu pemanggil kita yang kelima, Ustaz. No?
1: Lima, ya.
0: Yang bersedia di hujung talian 04-2107-389. Hello.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jo, apa khabar?
2: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Bau derian kat ofis kami ni.
2: Bau derian. Jangan
0: makan
2: nyok-nyok sangat. Baik. Saat ni apa
1: khabar saat ni? Sihat, alhamdulillah Kak Jo.
2: Jadi Jamin pun sihat lah, nah.
0: Alhamdulillah sihat. Lajak sihat Kak Johor.
2: Tadi Amin baca tadi sedap nak.
1: Elok. Betul Allah. Hari Allah. Kita dengar tu sebab juga tadi.
0: Allah Allah ha. Allah. Pasal Ustaz. Pasal Ustaz dia tak jeling lama sangat. Dia kalau jeling kadang-kadang salah banyak juga. Itu dia.
2: Yalah.
0: Baik, insyaAllah. Kena Kak Johor dah bersedia ke?
2: Ya, dah bersedia insyaAllah.
0: InsyaAllah lah. Silakan insyaAllah.

0: بعدهم.
1: ما شاء الله.
0: وما الله يريد ظلما للعباد.
1: ما الله مفتح عليك.

0: ومن يضلل الله
1: ومن يضلل الله فما له من هاد.
0: صدق الله.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Jah. InsyaAllah.
1: Sama, insyaAllah. Doakan Kak Jah ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Itu dia. Kak Jah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia Kak Jah, pemanggil kita yang kelima. Dan kita nak terus terima pemanggil kita seterusnya. Pemanggil kita yang keenam yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Ya. Siapa di talian?
3: Zahari.
2: Oh, Zahari. Weh, suara nampak besar sikit suara.
0: Suara.
3: Bisa itu.
2: Bisa itu. Kena Sarawak ni.
3: Ha? Ha. Macam tu lah. Musim dia lah ni.
2: Musim dia lah ni, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Ustaz, dah bersedia kah?
3: Okey, baik, baik. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh,
0: Ustaz.
3: Ustaz,
0: baca mana? Sila, sila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لكم الملك

0: ada baris tersilap itu. Misla yaumil. Tadi Cik Fauzi baca misla yaumal. Ambil balik. Ya qawmi inni akhafu alaikum.
1: Ayat 30
0: Ha, ambil balik ayat 30 tu. Ya qawmi inni.
1: Ya qaw. Ustaz, saya guna ni. bukan Quran tulis cetak saya okey tak nampak.
0: Oh, baik baik.
1: Wa qala. Ya. Ambil mana?
0: Ambil wa qala, ambil berdawai boleh, senang sikit Cik Fauzi nak baca noh.

0: الله افتح علي.
1: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم.
0: ما شاء الله طويل.
1: ومن يضلل الله فما له من هاد.
0: ما شاء الله. صدق الله العظيم.
2: الحمد لله. Terima kasih banyak Cik Fauzi.
3: Ya, sama-sama kembali. Amin dan
0: Ustaz. Ya, baik. Sama. Barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi itu dia pemanggil kita yang terakhir Ustaz.
0: Ya.
2: Encik Fauzi, alhamdulillah. Ramai juga rakan-rakan kita yang menggunakan kitab Braille yang
0: ya,
2: yang menggunakan tu kan untuk yang ada ni. Jadi insya-Allah alhamdulillah, terima kasih juga untuk anda semua yang menembusi talian. Alhamdulillah, ada yang kata bukannya sengaja tak nak telefon, sibuk ke apa, tak dapat rupanya. Adik kerana ramai sangat duk telefon.
0: Dia mungkin nak tanya orang lama kot. Orang mana? Lama ni orang, dia pandai cara telefon tu.
2: Macam mana depa
0: dapat ngah apa tu kan.
2: Dia tahu tekan pun dia hack kita punya talian
0: pun.
2: Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama untuk tahsin Al-Quran hari ini, surah Ghafir ayat 29 hingga 33. InsyaAllah, yang mana tidak berpeluang, kita jumpa lagi dan kita cuba lagi pada hari Jumaat yang akan datang, pukul 3 petang hingga 4 petang. Dan terima kasih berbanyak-banyak kepada murabbi kita Al-Fadil Ustaz Hanifah Azmi bin Hasim Al-Hafiz, membimbing kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama, dijamin sama.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Amin Yusof, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untuk

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi yang kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun, menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dan sebetulnya kena banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita orang raja kan. Kalau nak bertangan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat satu jemurah tu, orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM。Baik, Putra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada, sudah tentunya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, terima kasih kepada anda juga yang mendengarkan kami melalui persiaran secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan di mana jua anda berada tanpa melalui frekuensi yang saya sebutkan sebelum tadi. Jadi kepada anda, hari ini 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Tarikh yang cukup cantik nombornya kan. Dan juga hari ini hari penghulu segala hari. Jadi mungkin kita orang kata apa, boleh bermuhasabah diri untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik dari semalam. Baik, selepas ini kita nak teruskan hiburan-hiburan untuk anda, dan seketika nanti kita akan dapatkan salah seorang orang kata pengusaha untuk dalam program Based on the Air. Nantikan sebentar saja lagi, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ni untuk anda di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: FM. Baik, Mutera FM, segalanya untukmu. Dan waktu ini untuk dalam program kita dalam Biz On Air, kita nak mencari pengusaha-pengusaha tempatan. Dan hari ini kita dapatkan Muhammad Abdul Wahab di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa khabar, tuan? Baik, alhamdulillah, sihat. Macam mana hari ini? Sedang bersedia ke ataupun di dalam waktu operasi perniagaan sekarang ni?
2: Masih operasi apa ni, perniagaan. Nak tutup dah lah ni.
1: Oh, nak tutup dah.
2: Nak tutup lah, kita mula pukul 9 hingga pukul 5 petang lah. Okay. Ni dalam proses nak tutup lah.
1: Okey, baik. Boleh no, saya ambil kesempatan untuk nak tanyakan sikit beberapa pengalaman lah untuk kita kongsikan dengan pendengar-pendengar di Mutiara FM ni berkenaan dengan orang kata perniagaan yang Cik Muhammad jalankan lah. Boleh, Noh?
2: Boleh, insyaAllah boleh.
1: Boleh, boleh. Okey. Boleh sebutkan nama perniagaan dan lokasi perniagaan ketika ni?
2: Okay. Nama perniagaan Belangor lah. Nama kedai tu Belangor.
1: Oh, Belangor lah?
2: Ya, Belangor. Nama gerai. Gerai lah nama kedai.
1: Okey, gerai. Okay.
2: Terletak di Anjung Selera. Taman Sutra, Seberang Jaya.
1: Okey, Seberang Jaya. Jadi,
2: ya,
1: okey, boleh ceritakan bagaimana permulaan boleh mengusahakan ni Belangor ni?
2: Okey, kita cerita sikit lah.
1: Okey, boleh.
2: Saya bermula dengan air lah. Saya bermula perniagaan, masuk ceburi bidang perniagaan ni.

0: kurang lebih dalam setahun macam tu. Mm-hmm. Saya asal peniaga jalanan.
1: Okey.
0: Jadi bila banyak jalanan ni maklum lah tuan. Mm-hmm. Kan? Dengan lecehnya tak ada apa semua. Jadi bila pihak.
1: Ya. Yeah. Okey.
0: Apa ni anjung selera Taman Susu Subang Jaya ni.
1: Okay.
0: Dia bagi peluang kat kita. Dia bagi permit. Dia anjurkan satu permit. Apa ni perniagaan. Dia bagi kat kita tapak dan kita boleh berniaga lah sekarang. Alhamdulillah. Saya dah 9 bulan lah.
1: Di sini. 9.
0: Dengan kedai Pelangor ni. Dan saya buat makan dengan hari lah.
1: Okey. Jadi. Okey. Lah. Boleh ceritakan sikit tak?
0: Belakang lah.
1: Boleh kita ceritakan sikit tak orang kata apa jenis-jenis lauk yang diusahakan di dalam perniagaan ni?
0: Ya. Macam mana tuan?
1: Jenis-jenis lauk yang diusahakan.
0: Jadi menu.
1: Menu-menu dia.
0: Kedai Belangor, menu dia tak banyak. Ada 4 menu saja.
1: Okey.
0: Dia buat bawai, set bawai, set keli, daging dinding dengan ayam penyet.
1: Wow, tu dah sedap tu. Okey, jadi
0: tak mengecewakan lah.
1: Tak mengecewakan.
0: Mudah-mudahan macam tu lah.
1: Okey. Okey, dari tadi Cik Muhammad dah ceritakan bagaimana Cik Muhammad bermula orang kata apa di jalanan dengan jual ayam balang apa semua kan.
0: Ya.
1: Jadi dapat peluang orang kata apa mengusahakan gerai dengan ada permit apa semua. Jadi antara cabaran-cabaran dia lah. Cabaran-cabaran yang Cik Muhammad boleh kongsikan dengan kami semua ni macam mana orang kata apa nak mengusahakan Belangor ni pada awalnya lah cabaran-cabarannya.
0: Cabaran ni macam mana nak sebut cabaran ni tak banyak sangat lah. Cabaran ni satu dari segi modal kan pada kita daripada jalanan bila nak buka ke gerai ni dia masalah modal dia besar lah.
1: Okay, faham.
0: Jadi itu tak rumit sangat lah. Jadi saya buat semua sendiri lah. Saya usahakan kedai ni dengan sendiri, tak ada upah orang pun. Kita buat sendiri pasang kemoh, pasang dinding, semua saya cari barang-barang second hand. Kedai-kedai yang nak tutup kan. Jadi alhamdulillah lah, berdirilah Belangor ni dah 9 bulan. Cuma mungkin masalah saya sebut macam mana, kira perniagaan ni dia naik turun tu biasa lah.
1: Dari segi ni lah pelanggan lah. Okey. Yeah. Okey, Cik Muhammad, dalam 4 jenis lauk yang diusahakan tu antara yang orang kata apa mencari orang kata yang dicari-cari oleh pelanggan ni. Yang special lah.
0: Setakat yang paling special daging dinding lah. Yang mana suka daging boleh main cuba. Daging dinding ni bagi saya susah lah orang nak cari. Dia walaupun makanan Indonesia.
1: Okey.
0: Dia satu menu yang saya rasa susah nak cari lah. Special lah. Daging goreng dengan sambal balado tu.
1: Sebut tu pun kita dah terbayang sebenarnya. Kan?
0: Tapi saya memang suka daging. Saya sendiri suka daging. Memang hari makan daging.
1: Tu no. Dia ada peminat-peminat dia tu. Okey.
0: Saya cuba ketengahkan menu ni lah.
1: Jadi orang kata sekali lagi Cik Muhammad boleh sebutkan lokasi perniagaan dan waktu operasi yang diusahakan.
0: Lokasi perniagaan Belangor ni, kedai Belangor. Di Anjung Selera Taman Sutra Seberang Jaya.
1: Okey.
0: Dia dekat dengan apa ni Yon B. Kan ada apa masjid tepi highway tu, Masjid Seberang Jaya tu kan.
1: Betul.
0: Dia di sebelah highway belah sini, Taman Tun Hussein Oh ni ada satu Taman Sutera. Di sinilah terletaknya gerai Belangor ni.
1: Okey, baik. Waktu operasinya?
0: Waktu operasi kita bermula jualan pukul 9 pagi hingga 5:30 petang. Jadi 5:30 tu kita dah start. Kemah
1: lah. Okey.
0: Daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, Sabtu Ahad kita cuti.
1: Sabtu Ahad cuti. Okey.
0: Sabtu Ahad cuti.
1: Okey, soalan terakhir, apakah harapan Cik Muhammad sendirilah kepada perniagaan yang diusahakan?
0: Harapan saya perniagaan ni boleh berkembang lah. Sebab saya nak bantu lebih ramai orang lah. Contoh peluang bekerja. Kawan-kawan masyarakat tempat yang saya kenal. Jadi peluang kerja untuk mereka ada. Jadi macam ibu tunggal yang ada dengan saya sekarang ni
2: Mm-hmm.

0: kan. Info ada peluang lah cari pendapatan. Jadi masa kerja, undang-undang kerja pun tak ketat lah. Bagi kadang seorang ibu ni dia susah lah dengan anak kan. Jadi berpeluang lah untuk saya cuba nak buat benda tu lah.
1: Baik,
0: dapat bantu orang.
1: Baik, terima kasih Cik Muhammad kongsikan orang kata serba sikit lah berkenaan dengan pengalaman mengusahakan perniagaan makanan ni. Belangar lah.
0: Ya, Belangar
1: di Taman Sutera di Seberang Jaya.
0: Ya, dia Anjung Selera.
1: Anjung Selera.
0: Dia banyak gerai.
1: Oh, dia Anjung. Okey, okey.
0: Kalau kata mari sini pun memang banyak pilihan.
1: Macam-macam lah. Baik. Jadi pada anda yang semua mendengarkan waktu ni, yang berdekatan bolehlah ke gerai-gerai yang dinyatakan ni, terutamanya Belangar ni lah yang kita tengah cerita ni dengan menu-menu lauk yang cukup-cukup orang kata apa, menarik waktu operasi. Terima kasih.
0: Makanan panas. Masa ya, baru kita goreng.
1: Ya, yang tu yang syok tu.
0: Makan panas. Kita order, kita goreng.
1: Ya, baik. Terima kasih Cik Muhammad. Atas perkongsian dalam Biz On Air minggu ini atau hari ini. Terima kasih Muhammad, semoga kita jumpa lagi, semoga dimurahkan rezeki, dan insyaAllah kalau berkesempatan nanti kami boleh pi sana, nanti kita jumpa di sana.
0: Silakan.
1: Baik.
0: Di alu-alukan kan. Ribuan terima kasih untuk RTM juga.
1: Baik. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi orang kata apa, Cik Muhammad Abdul Wahab, itu yang mengusahakan Belangar yang mana menampilkan masakan-masakan panas seperti ikan bawai dari daging dendeng dan ikan keli pada tadi, dan empat jenis yang diusahakan kan. Jadi kepada anda yang berdekatan, boleh support pengusaha-pengusaha tempatan kita ni, untuk orang kata apa juga, boleh orang kata try makanan-makanan tempatan yang sedap, di samping membantu juga yang dinyatakan oleh Cik Muhammad tadi. Baik, terima kasih. Jom kita selepas ini terlayan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terus layan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dalam kumpulan E, Ecuador menewaskan Jerman 2-1 hasil jaringan Nelson Angulo dan Gonzalo Plata meskipun Jerman terlebih dahulu mendahului menerusi Leroy Sané. Manakala Côte d'Ivoire pula mengatasi Curaçao 2-0 hasil 2 jaringan Nicolas Pepe. Beralih ke kumpulan D, Turki menewaskan Amerika Syarikat 3-2 menerusi jaringan Arda Güler, Burak Yılmaz dan Kaan Ayhan. Manakala Austin Trusty serta Sebastian Berhalter menjaringkan gol buat Amerika Syarikat. Paraguay dan Australia pula berkongsi satu mata selepas seri tanpa jaringan. Dalam kumpulan F, Belanda menewaskan Tunisia 3-1 hasil jaringan sendiri Elias Sekiri sebelum disusuli Brian Robbie dan Jan van Hekker, manakala Hamza Masturi mencetak gol tunggal Tunisia. Jepun dan Sweden pula seri satu sama menerusi jaringan Dyson Maeda dan Anthony Elvanga.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Baik, Muter FM, segalanya untukmu. Idul Adha daripada Spring, Morgan Villa untuk anda. Dan waktu ini 5.50 minit petang. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, semalam juga berlangsungnya perlawanan yang melibatkan grup E, F dan juga D. Yang mana berlangsung 6 perlawanan pagi tadi, bukan semalam, pagi tadi, yang mana juga ada mengejutkan. Kalau ikut kan mengejutkan lah, kalau ikut atas rekod orang kata apa, orang kata apa, ranking dunia ni mengejutkan lah. Tetapi mungkin ini juga adalah strategi bagi kumpulan E apabila melibatkan pasukan Ecuador menentang Jerman, yang mana keputusannya juga orang kata mungkin bagi peminat-peminat orang kata Germany, dia dah faham mungkin sebab Jerman dah layak untuk pusingan ke-32. Mungkin dia menurunkan pemain-pemain baru untuk melawan Ecuador. Namun keputusannya Ecuador 2, Germany 1. Jom kita dengarkan rangkuman perlawanan di antara Ecuador menentang Germany.
1: Climactic hours of World Cup Group E, Ecuador and Germany. Nice feed from Pavlovic, and there's Witz, and in a trice, Germany have a lead. Here's Angulo, he can cause a problem. Angulo strike and splendid goal. Finally, finally, and in style, Ecuador are off the mark. Here's Raum. Round towards Havertz. It's a nicely weighted ball for Jamal Musiala. And he insisted on getting there first. And setting it back for Valencia. Beaten out by Neuer. Raum's on the overlap. Undav was waiting. In the final quarter of the game, Rodriguez is after this. And Neuer was committed. Rodriguez was forced wide. And Angulo played it in. Oh, not cleverly here into the path of Leroy Sané. Nudged across towards Rodriguez. Vite plays it in. Rodriguez, it is touched in.
0: Baik, demikian dari rangkuman perlawanan di antara Ecuador dan juga Germany, yang mana orang kata apa, gol-gol yang dijaringkan oleh Ecuador juga cukup cantik. Kalau ikutkan posisi perlawanan ataupun peratusan yang dipamerkan oleh Jerman dan juga Ecuador, banyak dikuasai oleh 61% dikuasai oleh Jerman, namun 39% dikuasai oleh Ecuador. Namun orang kata keputusan tetap keputusan, Ecuador 1, Germany Ecuador 2, Germany 1. Jadi demikian juga meletakkan orang kata apa, Jerman dah layak untuk pusingan ke-32, termasuk juga anggota selepas ini perlawanan yang melibatkan sebenarnya banyak kumpulan yang dah layak ke pusingan ke-32, antaranya termasuk juga Croatia, termasuk juga South Africa, Kanada, Brazil, Japan, dan juga kumpulan USA dah pun layak, walaupun tadi pun keputusan pagi tadi juga tidak memihak kepada tuan rumah apabila Turki memenangi perlawanan dengan Amerika. Baik, selepas ini jom kita terus rehat. Kita dengarkan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Muter FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nurlela.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. 6.15 minit petang. Untuk anda, terima kasih juga diucapkan sambil-sambil memandu waktu ini. Ha, nak pulang ke rumah. Mungkin ada juga yang sedang memandu ketika ini, yang nak baru nak pergi ke tempat kerja. Selamat diucapkan dalam pemanduan anda. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Fokus pemanduan anda. Nyalakan signal. Kebanyakannya yang terjadi, kejadian yang tidak diingini berpunca antaranya adalah akibat kelekaan kita dalam menyalakan signal apabila nak bertukar lorong ke, nak masuk simpang ke. Itu antara kelekaan dan juga orang kata apa, perkara yang diambil mudah yang boleh mengakibatkan sehingga menyebabkan kematian juga. Jadi pada anda berhati-hati. Okey. Untuk ramalan cuaca pada sebelah malam hari ini, tiada hujan, dan untuk keesokannya pada sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam tiada hujan. Untuk ramalan bagi seluruh negeri Pulau Pinang bagi keesokannya. And then it hit me. Pagi tadi juga berlangsungnya perlawanan di antara kumpulan D, yang mana Turki memenangi perlawanan ataupun menewaskan tuan rumah USA dengan jaringan 3-2. Namun dia tidak membawa apa-apa, orang kata apa, kemenangan sahaja, namun tidak melayakkan, Turki tidak melayakkan untuk ke pusingan 32. Seperti mana yang saya maklumkan tadi mengenai Ecuador dan juga Germany. Walaupun Ecuador menang, namun orang kata tidak meletakkan Ecuador untuk layak ke pusingan ke 32. Seperti mana Germany termasuk juga dengan USA apabila ditewaskan 3-2 menerusi jaringan-jaringan pada minit ke-10, 31 dan jaringan kemenangan Turki pada masa tambahan hujung-hujung perlawanan. Okey, baik. Untuk perlawanan seterusnya pagi esok. Dan pagi esok, okey. Perlawanan yang melibatkan grup I, H dan juga G. 6 perlawanan esok. Di antara pukul 3 pagi esok ada 2 perlawanan, di antara Norway menentang France. Juga perlawanan yang cukup menarik yang dinanti-nantikan juga pada pukul 3 pagi esok. Dan esok juga 3 pagi Senegal menentang Iraq. Kumpulan H pada pukul 8 pagi ada 2 perlawanan, Cabo Verde dan menentang Saudi Arabia. Uruguay menentang Spain pada pukul 8 pagi, dan keesokannya pukul 11 pagi juga ada kumpulan G, New Zealand menentang Belgium, Egypt menentang Iran. Baik, nantikan kita nak menonton secara langsung dibawakan oleh RTM Klik. Anda boleh tonton di saluran TV OK dan saluran Sukan Plus. Dia bermula jam-jam dia 3 pagi, 3 pagi, 8 pagi dan juga 11 pagi. Ada terdapat 6 perlawanan yang akan berlangsung pada esok pagi. Yang nanti kan anda boleh lakukan persteriman secara percuma RTM Klik, dan anda boleh tonton menerusi RTM Klik di mana jua anda berada, dan juga menerusi orang kata apa, televisyen anda juga. Anda boleh download aplikasi RTM Klik. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk anda. Lagu-lagu ini, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengekalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Setelah sekian lama menunggu, Erling Haaland akhirnya berpeluang membawa Norway kembali beraksi di Piala Dunia. Penyerang yang digeruni seluruh dunia ini telah memecah pelbagai rekod di peringkat klub dan kini mahu melakukan perkara sama bersama negaranya. Kekuatan fizikal, kepantasan dan penyudah yang luar biasa menjadikan Haaland antara penyerang paling berbahaya dalam kejuaraan ini. Lawan yang mungkin mampu mengawal permainan Norway selama 89 minit tetapi satu peluang saja sudah cukup untuk Haaland menghukum mereka. Itulah sebabnya beliau menjadi pemain yang wajib diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Aksi terakhir kumpulan GHNI menjanjikan persaingan sengit. Jam 3 pagi Norway menentang Perancis di Stadium Boston secara langsung di Sukan Plus. Manakala Senegal bertemu Iraq di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Cape Verde menentang Arab Saudi di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Sementara Uruguay menentang Spanyol di Stadium Guadalajara secara langsung di TV OK. Pada jam 11 pagi New Zealand bertemu Belgium di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Dan Mesir menentang Iran di Stadium Seattle secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu-lagu terbaik yang kita dah dengarkan sebagai hiburan kita untuk petang ni. Dan waktu ini 7:01 minit malam, kita nak teruskan untuk lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan selepas ini untuk pandang muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu maghrib 7:36 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besarnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat, akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir, akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun, mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh orang dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik kalde, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk dengar kat telinga dia tukang. Dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal. Dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal. Buta perut, pak dengan anak sama. Kalde ni menatang bukan besar mana pun. Pergi rabat naik sampai dua-dua orang. Tak kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Main satu puak pula. Apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni? Macam mana? Kawan yang duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok,

beriman, ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi depa syurga. Hak mana engkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah. Yeah.

hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam, dalam

0: Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Dia beri petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik. Itu Nabi sebutkan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Percaya kepada akhirat, kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia

Ramai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kalah apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita haduk ada tepi dia ni, haduk talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu akbar. Mukaddam nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Fayajlisa ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duk dengar lagi ni, duk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum? Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa, saya nak balik jumpa family. Fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tunggin terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja, saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam kanaumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni, setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar, dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya tak mau percaya, kita nak berubah tak mau berubah, atas kita.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda hak Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.

0: النبي.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Farouk yang telah bersama dengan anda. Dan tibalah giliran saya pula malam ini akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Di mana juga anda berada, terima kasih untuk semua yang masih lagi menjadikan Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada malam ini. Dan apa juga yang sedang anda lakukan di ketika ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, senang belaka, tak ada masalah. Rakan-rakan yang bekerja, yang bertugas malam ni, selamat menjalankan tugas anda.
2: Ha! Ilmu geng! Seperti mati lampu!
1: Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendengar setia Mutiara FM yang mengirimkan dedikasi juga ucapan. InsyaAllah sebentar lagi akan saya bacakan ya. Yang mandu, selamat mandu. Terima kasih panjang. Panjang cawoy kita.

0: 8:09 malam, begitulah judulnya lagu seperti Mati Lampu. Jadi yang mana yang sedang mandu pada waktu dan ketika ini?
1: Mutiara FM.
0: Terima kasih sebab dengar kami di Mutiara FM. Dan yang mandu di waktu malam ni, faham-faham je lah. Kita pastikan lampu kita menyala. Tak kira lah buat kereta ke, buat motor ke, tambah motor. Jangan buat tak sedar lampu belakang tak menyala. Bahaya.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butar FM.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Mujurah FM segalanya untukmu. Dah pukul 8.33 minit malam di mana juan anda berada di ketika ini. Selagi anda masih mendengarkan kami, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.52 minit malam. Dan pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat 6 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri, 8.52 waktu isyak dia, jangan lupa.

0: 89 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Nabi kata besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan test, Tuhan akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Nabi kata siapa yang Allah test dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata barang siapa yang apabila Allah test dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena test dengan Tuhan. Cuma test ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma test ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala test dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist test tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Ada manusia bila Allah test dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Kok mana pusing pun kita dengan Islam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodernkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuhkan kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengakalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
1: Terbaik semua datang sini.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum untuk anda yang berada di mana sahaja. Selagi dapat mendengarkan suara ini, ini bermaksud anda mendengar kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas bersama di Mutiara FM ini. Dari unit MCR kita ada Saiful, juga bersama dengan saudara Latif. Jadi apa juga yang sedang dilakukan pada ketiga ini dan waktu ini, saya doakan semoga segalanya dipermudahkan, segalanya senang bagi anda. Dan yang mana yang pada ketiga ini juga sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga di rumah, selamat bersantai, selamat bersama dengan ahli keluarga. Dan tak kurang juga saya kira ramai yang bekerja pada malam ini, shift malam. Jadi masing-masing dengan kerja masing-masing, saya dengan kerja cara saya. Rakan-rakan kita yang bertugas malam ini, yang bekerja malam ni dengan cara masing-masing. Namun apa yang nak saya katakan, kita jalankanlah segala pekerjaan yang telah pun diamanahkan kepada kita itu dengan penuh rasa tanggungjawab. Itu amanah ya. Pilot-pilot darat kita malam ini, semoga terus meluncur, terus fokus kepada pemanduan, dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda malam ini ya. Saya jalani malam ini, akan terus menemani anda insyaAllah sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Adik-adik kita, abang-abang, kaum kerabat kita, pemandu pemandu e-hailing, selamat malam. Anggota-anggota keselamatan yang meronda malam ini, selamat meronda tuan. Rider-rider kita, hati-hati.

Okay, terima kasih juga untuk peniaga-peniaga kita yang berniaga malam ini sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Terima kasih banyak-banyak ya. Saudagar-saudagar Raja Buah kita, selamat malam, selamat berniaga. Cik Mi, terima kasih. Selamat malam, Cik Mi dari Kepala Batas.

daripada Mandi Amok dengan lagunya Kaum Kerabat. Sembilan 32 minit malam, Kaum Kerabat daripada Amok yang baru saja menghiburkan anda. Terima kasih untuk yang baru saja bersama dengan kami juga, yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan semoga kalau di ketika ini dan waktu ini sedang bersantai bersama dengan adik-beradik kita, kaum kerabat kita, kaum keluarga kita, kita harmonikan dan kita kejapkan ya ikatan silaturahim sesama saudara kita tu dengan sebaik mungkin. Jangan disebabkan beberapa pertikaian yang remeh, perkara-perkara yang kecil yang membawa kepada perselisihan faham dan seterusnya memutuskan tali persaudaraan. Itu tidak seharusnya berlaku ya. Baik, kalau mengikut jadual asal ya, pada malam ini kita ada Pot Piala Dunia. Tetapi saya dimaklumkan oleh penerbit di mana Pot Piala Dunia dibawa ke minggu hadapan. Jadi untuk malam ini saya buka lah kafe. Duk ingat tadi kafe tak mau buka kan? Tapi malam ni okey. Disebabkan Pot Piala Dunia dipindahkan ke minggu depan, okey, kita buka untuk ruangan kafe muzik kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan teman kita yang mendengarkan Mutiara FM yang lapor diri pada malam ini. Pak Kup yang sedang mendengar dari Permatang Pau, terima kasih Pak Kup. Kak Rohani di Sungai Dua, dan salam juga buat Abang Fauzi dari Bagan. Mak Isah di Tasik Gelugok, salam mesra juga untuk Encik Zulkifli. Kak Hasnah di Batu Feringgi. Pak Long Hasan dari Kepala Batas dan Abang Azman di Bukit Mertajam. Yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click juga, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk lagu pertama pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Eddie yang kabarnya seorang rider. Jadi malam ini dia kata dia nak dengar lagu pilihan dia, lagu nyanyian Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil katanya. Dan salam sayang dan salam mesra untuk semua rider-rider, tak kiralah beg apa, dengan ucapan hati-hati, kita rider mau luncur terus. Terima kasih. Di udara Mutiara FM, ini dia Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil untuk kita semua.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, terima kasih untuk rakan kita yang memandu di ketiga ini, yang berada dalam kenderaan, dalam kereta, dalam lori, dalam van, dalam MPV, dalam apa saja kenderaan yang anda bawa. Tapi terima kasih saya ucapkan kerana terus sudi untuk membiarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Di saat dan ketika ini, saya santuni anda dengan ucapan semoga perjalanan anda selamat dan selamat. Selamat. Tiga kali selamat tu. Bukan nak pergi kampung selamat, tapi selamat dalam pemanduan untuk sampai ke destinasi tujuan anda ya. Dan pastikan segala-galanya terkawal. Kalau mengantuk, kita berhenti sat. Bukan kata kalau mengantuk tu duk gagah juga . Ini kadang-kadang juga mempengaruhi kita punya keupayaan mandu. Dan kalau kata kita terlena, disebut juga sebagai microsleep, terlelap sekejap tu kan. Tiba-tiba dia terlelap. Tengok-tengok, no, kita dah bantai orang dah. Itu bahaya. Yang mana yang baru sampai ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang, selamat tiba. Selamat sampai. Selamat datang ke Pulau Pinang, yang sudah pastinya menyediakan pelbagai tempat-tempat menarik untuk kita lawati. Yang datang berkeluarga, yang datang bersama dengan rakan teman, bagat-bagat mai melawat, mai tengok Pulau Mutiara, Pulau Pinang yang cukup indah ini. Terima kasih untuk Abang Sukiman Harun kita. Dia kata nak buat ucapan selamat bekerja untuk mereka yang sedang melakukan pekerjaan, yang nak buat kerja ni. Kita masih buat kerja yang sama, cuma kualiti harus berbeza. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Sudah pastinya. Setuju. Jadi kita lakukan apa yang telah pun selalu kita lakukan. Seperti mata kerja kita, kita lakukan dengan baik dan bertambah baik dari hari ke hari. Bukan bertambah menurun ya, kita punya graf pekerjaan kita tu. Ini lagu Cikgu Siti kita. Dia pilih penyanyi pun Datuk Siti Nurhaliza. Lakaran kehidupan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: untukmu.
1: Okey, Mujara FM segalanya untukmu. 9.46 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang mana saya belum lagi sebutkan nama mereka dengan ucapan-ucapan yang hadir pada malam ini yang menemani ruang udara Mujara FM pada ketika ini. Saya terima daripada Haji Saleh yang berada di Bayan Lepas, katanya nak beri ucapan selamat malam dan salam kasih sayang untuk semua sahabat pendengar Mujara FM. Dan tak lupa juga untuk Kak Mazni yang berada di Seberang Perai, katanya. Dan sahabat kita yang lainnya pula, Abang Kamal yang mendengar dari Falim. Kita ada sahabat kita Mak Jah di Pantai Jerjak. Oh, Pantai Jerjak eh. Selamat mendengar juga diucapkan untuk Cik Nur Liza di Sungai Bakap, Abang Lan di Bagan Ajam, Kak Tun di Penaga. Kita ada Abang Osman dari Kubang Semak. Dan rakan kita dari Ipoh pun ada. Terima kasih untuk Abang Fadli. Fazli Puat ya. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang mendengarkan Mutiara FM ini yang kita kata tak terjangkau dengan frekuensi kami ini, pastinya mereka mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Jadi yang mana yang ada telefon bimbit canggih-canggih itu, handphone bagus-bagus kan, kalau tak download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik ni, rugi sangat-sangat lah. Tambah-tambah dalam kehangatan kempen Piala Dunia ni, di mana RTM tidak melepaskan peluang untuk menyajikan kepada anda perlawanan-perlawanan bagi kempen Piala Dunia 2026 ini. Dan Mutiara FM juga banyak juga menyampaikan info dan maklumat-maklumat berupa seperti jadual perlawanan, keputusan perlawanan dan juga trivia-trivia menarik di sepanjang kempen Piala Dunia 2026 ini. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami dalam Minit Piala Dunia. Terima kasih untuk rakan penerbit Amin juga bersama dengan Farouk. Dan minggu depan jangan lupa kita sama-sama dengarkan Pot Piala Dunia ya. Okey, di mana dua buah lagu tadi yang telah pun saya kudarakan melompat lebih tinggi tadi, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Abang Ishak kita. Jadi semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan teman kita. Dan ini pula lagu yang dipilih oleh Cik Man kita. Cik Man nak buat ucapan selamat mendengar terutama kepada Puan Badariah yang berada di Bagan Ajam katanya.

0: Malaikat dengan lagunya Rajuan di Puncak Genting. Ada yang kata lah Genting tak apa nak sejuk dah. Saya pun lama dah tak pergi Genting.
1: Seandainya
0: sungguh kah?

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
1: Okey, sabarlah untuk orang-orang di Teluk Bahang. Terima kasih Bahari Ghazali dari Ipoh Perak. Dari Taman Meru Ipoh Perak. Terima kasih lapu diri malam ni. Ini lagu pilihan Cik Azhari kita. Amir Jahari, Aku Juga Manusia.

0: Setinggi mana pangkat kita? Sekaya mana harta yang kita ada? Sekuat mana tubuh badan kita? Kita kena akui yang kita ini hanyalah manusia biasa.
1: Kelaku hanya manusia biasa.
0: Jadi kita jagalah keharmonian sama kita. Jaga tutur bicara kita. Agar pengucapan yang keluar daripada bibir kita itu tidak menyakiti hati manusia lain. 9.56 minit malam. Terima kasih Dekna dari Balik Pulau. Orang Balik Pulau. Sahabat-sahabat, di mana saja anda berada yang mendengarkan Mutiara FM malam ini, Chailani akan terus bersama dengan anda sampailah jam 12.30 malam nanti.

daripada kumpulan Fahrenheit dengan lagunya Sabar Menanti, baru saja menghiburkan anda. Dan semoga apa yang anda nantikan, apa yang anda inginkan, diharapkan dapatlah bersabar jika belum lagi termakbul ataupun belum lagi anda dapatkan, ya. Ini kerana kadang-kadang tu kita punya naluri, kita punya kehendak dan nak benda tu segera. Jadi kata kita nak benda tu cepat-cepat, tapi sebenarnya sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bila masa dia nak bagi dekat kita apa yang kita nak tu. Dan kalaupun kita tak dapat benda yang kita nak tu, insyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Itu mungkin kita dapat benda yang lebih baik lagi daripada benda yang kita inginkan tu. Itu sekadar orang kata pesanan untuk diri saya juga. Dan dalam kita hidup bermasyarakat ini, sama-samalah juga kita hidup dalam satu semangat bekerjasama, bertolak ansur dan juga bertimbang rasa. Macam dia buat kereta juga kan, kita kena bertimbang rasa juga untuk memberi laluan kepada, kita kata apa, pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Ni dipantang tengok orang potong sikit eh. Orang potong kereta dia tu, dia sini pun tekan minyak. Dia nanti duk ingat kawan tu nak try test dengan dia. Ingat, jalan raya bukanlah tempat untuk kita memandu uji kelajuan kenderaan kita. Semua tu cari penyakit semua. Abang-abang peronda kita, petugas-petugas di bahagian keselamatan kita malam ni, selamat malam. Jadi kepada mereka yang masih lagi bersama dengan Butir FM di ketika ini, kita masih lagi dalam ruangan Cafe Music. Dan untuk lagu yang berikutnya akan saya kudarakan lagu Farhana Puteri Bumi Kenyalang, lagu nyanyian kumpulan Jin Bara. Tapi sebelum tu, kita dengarkan lagu ini dulu dari Ratu Rock Malaysia. Lagunya berjudul Kesal. Saya sebagai penonton yang kadang-kadang melayari laman sosial ataupun media sosial ni, 2-3 kali juga tengok reels, short video, kejadian bertumbuk di lampu isyarat, hanya kerana sedikit masalah yang membawa hilangnya sabar dan menjadi masalah yang besar. Jangan menyesal kemudian, ya.

saudara Rizal, dia kata dia jadi lagu tu dia layan lebih kot. Wallahu a'lam. Yang pastinya tempuh orang, sentuh orang, duduk dalam. Negara kita ada undang-undang, kita ikut undang-undang ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.13 minit malam. Selamat malam untuk orang-orang yang berada di Balik Pulau, yang berada di Teluk Kumbar. Kalau sebut Teluk Kumbar ni, teringat Laksa Kak Ina. Terima kasih Kak Ina. Laksa yang cukup marvelous, laksa yang cukup sedap. Merasa juga saya. Terima kasih Kak Ida di Teluk Kumbar. Terima kasih untuk sahabat kita Bahari Ghazali dari Perak. Kabarnya dia dari Taman Meru Ipoh Perak. Selamat malam untuk orang-orang Ipoh Perak. Diharapkan cuaca di sana baik-baik sahaja. Kata Abang Bahari Ghazali kita ni, katanya nak buat ucapan selamat malam kepada semua penyampai-penyampai di Mutiara FM. Selamat malam kembali. Dan katanya, mailah hampa terus kan mendengar lagu-lagu dari Mutiara FM. Baik, terima kasih kerana terus mempromosikan kami. Terima kasih juga untuk sahabat kita ni, Abang Zaki. Abang Zaki juga buat ucapan selamat malam untuk rakan-rakan pemandu e-hailing. Semoga lancar semua malam ni, InsyaAllah. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita, Hafiz dari Parit Buntak. Kata Hafiz, dia dah buat ucapan selamat malam. Salam ucapan penuh kasih sayang buat isteri yang kerja shift malam. Baik, semoga isteri mendengar Mutiara FM ya. Ni sat lagi duk bagi ucapan punya panjang. Tiba-tiba tengok, alamak, lupa buka Mutiara FM. Kesian. Kesian yang memberi ucapan tu, dan kesian juga kat saya yang baca ucapan. Rupanya orang yang kita target tu tak dengar. Baik, terima kasihlah kepada semua yang menjadikan Mutiara FM sebagai pilihan utama anda malam ini. 10.15 minit malam dah. Tu dia. Cepat sungguh waktu yang berlalu. Jadi masa yang kita ada ni, jangan kata kita tak ada kerja nak buat apa. Kita biar saja masa tu berlalu. Tapi masa yang kita ada ini, kita gunakan untuk kita lakukan benda-benda yang bermanfaat. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.

0: Virgil van Dijk terus menjadi tunjang utama Belanda walaupun generasi pemain baru semakin menyerlah. Pertahanan tengah itu terkenal dengan ketenangan luar biasa ketika berdepan tekanan dan kebolehannya mengawal keseluruhan benteng pasukan. Van Dijk juga memiliki kelebihan bola udara yang menjadikannya ancaman ketika situasi bola mati. Sebagai kapten, dia memainkan peranan penting dalam pasukan untuk memimpin pemain-pemain muda. Piala Dunia sering memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menenangkan pasukan dan Van Dijk adalah individu tersebut. Jika beliau berada pada tahap terbaik, Belanda mampu pergi jauh.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Putihan FM, muzik paling meletop, sekalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan kami. Yang berada di mana sahaja ketika ni, ini lagu pilihan Kak Rohani, lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music kita. Yang tak

FM. Mujur FM segalanya untuk 10.31 minit malam dah waktu lah ni. Jadi yang mana yang masih lagi sedang mengikuti kami, sedang mendengar Mujur FM, terima kasih di atas kesudian anda untuk terus bersama di Mujur FM ini. Ada yang dengar Mujur FM ini daripada pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak lah di atas keprihatinan anda, kesudian anda ya, untuk mendengarkan kami. Dan yang pastinya tiga frekuensi utama kami, 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz ini sentiasa mengharapkan sokongan dari anda semua pendengar setia Mutiara FM. Jadi selamat malam sekali lagi saya nak santuni kepada mereka yang berniaga malam ini, khususnya mereka yang berniaga makanan ya. Rakan-rakan kita yang sudi untuk membawa radio kecil ke stall burger kau, ke stall jualan makanan anda pada ketika ini, terima kasih banyak-banyak untuk abang-abang kita yang sudi untuk membuka ataupun memplus dengar radio Mutiara FM ini. Jadi selamat berniaga saya ucapkan, dan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini. Jadi apa juga yang kita terima, apa juga yang kita perolehi, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan segala kurnia dan limpah perkenan darinya. Kita masih lagi dapat dan berada di atas muka bumi yang sementara ini. Dan janganlah kita habiskan masa kita dengan sibuk mengkritik, mencari kesalahan orang lain, menuding jari. Itu tak betul, ini tak betul. Ingat saudara, satu jari menghala ke orang, empat lagi datang pada kita. Dan kita bukanlah sesiapa untuk kita menghakimi seseorang itu. Dan kalaupun seseorang itu bersalah kepada kita, kita selesaikan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara melakukan kekasaran, melakukan provokasi sehingga menimbulkan kacau bilau, sampai jadi bertumbuk, sampai jadi kes polis. Tak mahu. Malaysia ni kecil je. Jangan gaduh.

Okay, terima kasih untuk Cik Zulkifli. Cik Zulkifli dia share satu video. Video yang mana saya pun dah tengok dah Cik Zulkifli. Dia kata apa nak jadilah ni. Salah sikit aja bertumbuk tengah jalan. Jadi banyak bersabar. Kesabaran itu amat penting ya. Kesabaran disusuli dengan kematangan akal fikiran. Sebelum buat, fikir dulu akibatnya, impaknya. Ni dah terakam, dah viral. Siapa yang susah? Diri sendiri kan? Akmal, selamat malam Akmal. Dari Nibung Tebal. Cik Salina dari Gurugur. Selamat malam. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: FM. Mutiara FM segalanya untukmu, 10.53 minit malam untuk anda yang mendengarkan kami di ketika ini. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk anda terus mengikuti kami lagi di sepanjang kempen FIFA Piala Dunia 2026 ini. Ini kerana di Mutiara FM tidak ketinggalan untuk menyiarkan kepada anda minit Piala Dunia, yakni pelbagai info dan juga pemakluman terkini berkenaan dengan kempen Piala Dunia 2026 kali ini hanya di Mutiara FM. Anda dapat tahu trivia menarik, keputusan perlawanan dan juga jadual perlawanan dan juga pemain-pemain yang menjadi tumpuan dalam kempen Piala Dunia kali ini. 10.54 minit malam ini bermakna untuk hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijri, kita telah pun berada pada hari ini selama 22 jam 54 minit sehingga saat ini ya. Bersyukurlah kepada mereka yang pada hari ini menerima berita gembira, mendapat sesuatu yang menggembirakan hati anda, dan bertabahlah untuk mereka yang mungkin kehilangan orang yang mereka sayangi.
1: Sepanjang perjalanan ini,
0: resam kehidupan, susah dan senang silih berganti. Yang penting kita terus menghadapi segala onak duri cabaran dalam kehidupan. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Aksi terakhir kumpulan GHNI menjanjikan persaingan sengit. Jam 3 pagi Norway menentang Perancis di Stadium Boston secara langsung di Sukan Plus. Manakala Senegal bertemu Iraq di Stadium Toronto secara langsung di TV OK. Jam 8 pagi Cape Verde menentang Arab Saudi di Stadium Houston secara langsung di Sukan Plus. Sementara Uruguay menentang Spanyol di Stadium Guadalajara secara langsung di TV OK. Pada jam 11 pagi New Zealand bertemu Belgium di Stadium Vancouver secara langsung di Sukan Plus. Dan Mesir menentang Iran di Stadium Seattle secara langsung di TV OK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Okey, itu adalah jadual perlawanan bagi kempen Piala Dunia 2026. Ada di antara kita tidur awal nak tengok bola selagi. Selamat malam rakan teman kita. Jam yang ketiga sudah ya. Di Mutiara FM, Jalani masih lagi di udara. Sebentar lagi akan saya sajikan lagu-lagu mempelai jiwa anda dalam ruangan lagu melankolik Mutiara FM.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi suara ini jalani di udara ketika ini, yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Selamat hari lahir, ulang tahun kelahiran anda yang keberapa? Bertambahnya usia, bertambahlah kematangan kita. Dalam kita membuat sebarang keputusan,
2: disambut ayunan niru lambai.
1: Menyambut hari ulang tahun kelahiran bukanlah tentang kek
2: di atas maligai tersenyum,
1: atau berapa batang lilin yang ditiup ya.
2: Berdua, angin membawa.
1: Tapi untuk kita muhasabah diri kita, selama mana sudah kita berada di atas muka bumi yang sementara ini. Selamat malam, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang kurang sihat hari ini, yang diuji dengan kesakitan. Saya doakan semoga cepat sembuh. Sebelas 34, bunyi balam.
1: Radang rindu serang kalbu. Ku

Okey, lagu ini berjudul Radang Rindu. Ada yang rindu. Seseorang yang tak mungkin lagi ditemui di dunia nyata ini, yang rindukan untuk bercerita tentang kisah sehari-harian. Namun insan yang kita rindu itu telah pun tiada. Itulah rasa kerinduan yang takkan pernah terubat. Selamat malam Puan Mazdi. Kata Puan Mazdi rindu. Senyuman ibu yang telah tiada. Al-Fatihah. Saudara Habib di Kepala Batas.

Okey, untuk yang masih lagi mari ikuti kami di Mutiara FM. Selamat malam pencari-pencari rezeki kita. Malam ini, selamat malam. Terus gagah, kuat dan tabah mencari rezeki yang halal. Selamat berjuang. Dan nampaknya lelaki ini juga, suara ini, Jalani akan bersama dengan anda sampailah jam 12 tengah malam nanti.

Saya juga ucapan terima kasih untuk dua orang lelaki hebat ini ya, yang menemani saya. Saudara Latif juga bersama dengan Saiful yang memastikan kelancaran, kejelasan Mutiara FM dapat didengari oleh anda semua.

0: Saudara, nampaknya tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih Saudara Saiful juga bersama dengan Saudara Latif dari Unit MCR. Terima kasih Kak Ida dari Teluk Kumbar. Terima kasih pendengar-pendengar setia Mutiar FM. Saudara, jangan biarkan kemarahan hari ini menjadi beban untuk hari esok. Kita tutuplah malam ini dengan hati yang lapang. Lupakan perkara yang menyakitkan dan hargai setiap nikmat yang masih Allah pinjamkan kepada kita. Semoga lena anda malam ini
1: kau ku tinggal
0: ditemani ketenangan. Dari saya jalani. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah, merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizan. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar National FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar National FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi National FM? Kenapa Negeri FM jadi National FM? Kenapa Terengganu FM jadi National FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Dapat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi National FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu.

Kiara Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Katanya Laila, di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Relax, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruk Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah, di Pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatan yang baik. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Reza Su, kita ada Elbiana Rosiliana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Dia kata dengan

namanya Azwar Rozel dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Kemasa UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH Jamaah Aloha, juga ada Marsa Salih, ada Syah Putra Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi, masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Putri Lilin Ibra Angles, antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya. Rosita ataupun Ita dari Greek, terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir. Mawar juga ada. H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi, terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruhan tu. Tu Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal lah dia dah, yang sebab saya kudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil, dengan hashtag Nisa Rumawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah. Hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni, saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Johani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Buas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy, dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azimah 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pang-pang-pang, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Tapi yang mantapnya tu, 1.05 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari ya. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Suteratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zaina dah salam dari Perlis. Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dat Reid, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Azna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi.

akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker. Ada dari Parker. Use WMC terus terjaga terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairu Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama balik ke kampung. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berbati-bati Izzah juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mitepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Mazi Hapian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng buruh hantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis. Bukan saja pengalaman pahit banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan. Pengalaman tinggal di UK macam mana kan. Sekarang dah balik kampung macam mana. Duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama. Lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah Allahyarham Acik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Dan terus layan gemburuh hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik Odisik, Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah nak, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun, kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor ada satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula ya? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM. Katanya Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM. Katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap, tolonglah tipi-tipi like-nya, kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan, pemandu-pemandu semua Malaysia. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab, bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan.

bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola. Dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik Nursi Nasional yang berhantu. Tokia, hadir dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzah Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin bagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, Abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Bospek juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Suani ni. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng saya yang saya panggil geng-geng burung hantu, kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Burung Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol, Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awau, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap, pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Selamat pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi

Nyanyian daripada kumpulan Still Hot dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita

Sama jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Tentusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melampaukan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pamapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okay, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau tahu yang berada di perantauan kan. Berita dari rantau daripada kumpulan Eriket untuk anda.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Lamine menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu komposernya adalah Siso. Lalu dengan cinta si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live Detox. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang. Tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan. Macam anjing dengan kucing lah selalu. Ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Rasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu, tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tu zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemo, ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan, ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Ringanu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hidah hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini, seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Cunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

exist dengan janji padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah peringat di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hema Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akor, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Stres dengan hati Kian Terluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucuk katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4 Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:50 pagi, Labuan 4:54 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:22 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53, Kuala Terengganu 5:43, Kuantan Pahang 5:48, Kota Baru Kelantan 5:45, Johor Bahru Johor 5:47, Bandaraya Melaka 5:53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5:53 pagi, Johor Pulau Pinang 5:54, Alustar Kedah 5:52, manakala Kangan Polis 5:51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana juga anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ya, Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5:15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman Raudah di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam Selangor. Jom sambil kita menunggu Raudah 5:15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang utara juga, orang Pilang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca begitu Arab. Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama, condong dah. Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit, baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insya-Allah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahirrabbilalamin. A, jangan a. Ha, arrahmanirrahim. Ha, arrahman. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tak? Ha, bah ni balik buat tengok. Tu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf jim. Ha, tuan-tuan jangan baca ja, tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncul dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncul. Ja. Ha, jangan buat macam tu. Muncul dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncul dulu. Yang keduanya huruf shin, sha, sha. Ha, yang ketiganya huruf zain, za, za. Ha, ustaz, kalau tak muncul mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi tok Arab lah, bunyi tok Jawa lah. Nah, boleh tuan-tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah, lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi wadhuhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit wasyamsi. Ah, sedaplah sikit. Nah, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk kan lah. Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Ha, sakit lain bunyi alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jaih pula tuan-tuan saya. Ha, boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita munculkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

kekasih-kekasih, persembahan intim bersama dengan Dami. Membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde mendatang Arab Saudi, tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum senadu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara mainstream, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

satu suara, satu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah penuang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalizekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula singkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Spanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnev di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirainya dengan 6 perlawanan penting. Jam 5 pagi, Panama menentang England di Stadium New York, New Jersey menerusi Sukan Plus, manakala Croatia berdepan Ghana di Stadium Philadelphia melalui TVOK. Jam 7.30 pagi, Colombia berdepan Portugal di Stadium Miami menerusi TV2, sementara Republik Demokratik Kongo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta melalui TV1. Jam 10 pagi pula, Algeria bertemu Austria di Stadium Kansas City menerusi Sukan Plus, manakala Jordan berdepan Argentina di Stadium Dallas melalui TVOK.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setiap mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijri. Santai Sabtu 6-12 Bambam berketemankan anda. Okey, 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang setia mendengarkan Mutiara FM. Menerusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 juga 90.9 MHz. Okey, hari ni hari Sabtu. Macam biasa, kita ada soalan uji minda yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap saja lagi. Okey, nak tahu soalan apa? Set lagi Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Right, terus dengarkan program segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: mengenai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Amtor FM, segalanya untuk 7.36 minit pagi waktu ini. Yes, Bamba, okay. Masih lagi temankan pagi Sabtu anda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Ha, terima kasih untuk yang sedia hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Amtor FM. Okay, dan macam biasa, pagi ni kita nak kongsikan soalan uji minda kita. Kalau sebelum ni, kita ada soalan daripada Cikgu Mat. Kita kan memandangkan Cikgu Mat kita masih lagi kurang sihat. Jadi insyaAllah kita doakan. Okay, semoga Cikgu Mat kita kembali sihat seperti biasa. Ha, dan dapat kembali lagi bersama-sama dengan kita. Okey, dan pasti untuk soalan uji minda kita pagi ni, soalan ni senang sangat-sangat. Ha, Bama dapat ilham soalan ni pukul 2:30 pagi semalam tau. Ha, jadi jangan sia-siakan Bam. Okey, untuk anda yang mungkin rasa pro nak jawab soalan ni, boleh standby. Okey, boleh standby. Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik tau. Kat rumah kita ada banyak pisau, betul tak? Ha, ada banyak pisau kat rumah kita. Dan pisau pun ada macam-macam jenis pisau. Tambah-tambah pula orang yang suka masak kan. Tambah-tambah orang kita pun baru selesai pula ibadah korban kita baru-baru ni. Setengah orang pisau dia memang takkan digunakan untuk apa-apa melainkan untuk ibadah korban sahaja. Waduh, dah lah beli mahal-mahal, lepas tu simpan buah lah almari, setahun sekali dia pakai. Kau nak buat benda lain, tak boleh. Memang tak boleh. Sentuh pun tak bagi. Okey, baik, soalan dia berbunyi begini. Dalam banyak-banyak pisau, ada satu jenis pisau ni dia memang tak tajam. Agak-agak kan pisau apa yang Bambang maksudkan? boleh sertakan nama pisau tu. Kalau kata anda tahu, sebab soalan dia dengar macam senang. Tapi tak ada lah sesenang sangat kan. Kalau anda rasa anda power, okay, my call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957 Tera FM, segalanya untukmu.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Dia cari jodoh Wali Ben. Waktu aku 7.53 minit pagi waktu ini. Dia tengah cari jodoh ke tu? InsyaAllah kita doakan. Okay? Semoga dipercepatkan. Okay? Dipermudahkan urusan. Tanah juga untuk sahabat-sahabat kita yang semalam majlis akad nikah kan. Ramai juga yang mengadakan majlis akad nikah semalam kan. Hari Jumaat. Okay? Dan dia mungkin bersanding hari ini. InsyaAllah kita doakan juga. Semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okay? Santai Sabtu kita pagi ni, kita teruskan dengan uji minda. Ha, soalan dia senang. Dengar macam senang je, Bambam. Ambil tak mana soalan ni, Bambam? Ya, dengar memanglah senang. Ni cerita dia pukul 2.30 pagi tadi. Bambam dapat soalan ni tak? Baik, untuk anda yang mungkin nak cuba jawab, okey? Boleh call 04-2107-389 atau boleh angkat di ruangan WhatsApp Terafam 0105080-957. Baik, kita nak terima pemanggil untuk pagi ini. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ya, apa khabar semua?
0: Sihat. Sihat. Saatnya tutup. Saat radio
1: tu. Mohon doalah pada angkat Cikgu Mat ni. Mohon doalah. Kita semua doa baiklah.
0: Baik.
1: Cikgu Mat sihat tubuh badannya.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Lidah mamu lagi tajam pada pisau. InsyaAllah Tuhan nanti bagi.
0: InsyaAllah. Amin. Sebenarnya Cikgu Mat ada juga orang kata apa bagi soalan pagi tadi. Jadi Mama tak mau bagi Cikgu Mat. Fikir banyak. Kita bagi dia rehat hari ni. Okay. InsyaAllah next time kita bagi soalan daripada Cikgu Mat, okey? Baik. Jadi soalan Bambam dah bagi tadi, Mamu.
1: Ya.
0: Soalan Bambam tu dengar macam senang lah.
1: Tapi susah lah.
0: Bagi Mamu sendiri juga. Dalam banyak-banyak pisau kan, pisau apa? Kita tak lah pisau ni tugas dia memotong. Kan? Jadi banyak-banyak pisau ni kan, pisau apa yang tak tajam?
1: Tajam sekali lidah kita punya. Bambang ni.
0: Yang paling tajam ni dah.
1: Lidah kita yang tajam tadak dah. Pada tak pisau. Pisau pun boleh jadi tumpui. Tapi mamu dia doa kat Bambang lah. Tajuk pun bagus. Semua ni bagus. Tapi biba pun tajam juga lidah.
0: Biba tak ada hari ni.
1: Biba pergi mana pula?
0: Hari ni hari Sabtu. Biba biasanya hari Sabtu. Dia akan pergi ke ni. Apa nama dia pergi lebih tak mana. Tahu dia suka berenang-berenang. Biba hobi dia berenang.
1: Tak apa, Mamu pun nak pergi berenang juga.
0: Jee. Mamu pun pergi berenang juga. Tak padan, Mamu. Biba semalam dia punya teringin sangat nak berenang tu. Sampai parit kat depan ni pun dia berenang. Tu yang Mama kata, pilih berenang jauh sikit.
1: Atas tinggi tu. Berenang atas tinggi tu bagus.
0: Okay. Baik, terima kasih, Mamu.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat sedia eh. Kan. Baik, itu jawapan daripada Mamu. Tapi Mamu macam jawapan dia berlawanan. Bapak tanya soalan, apa pisau yang tak tajam? Dalam banyak-banyak pisau ni kan. Pisau pun macam-macam jenis. Kan, jadi untuk ni kalau nak kongsikan dengan Bambam boleh je, tak ada masalah. Tapi Mamu bagi yang paling tajam. Lidah yang anda kata lah kan. Lebih tajam daripada setajam-tajam pisau. Sebab itulah kan, bila lidah kita berbicara, kadang-kadang tu kita mengguriskan hati dan perasaan. Kalau pisau luka boleh sembuh kan, tapi kalau hati dan perasaan yang luka tu kan, makan tahun kadang-kadang sampai habis umur. Ini yang kita tak mau ni kan. Jaga tutur bicara kita, jaga lidah kita. Okay? Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik Azizah lah, Bambang.
0: Makcik Azizah binti apa, tak tahu?
2: Binti Awang.
0: Binti Awang. Makcik Azizah binti Awang, Bambang. Bambang, Cik Zah.
2: Baik, Bambang.
0: Alhamdulillah, sihat. Satunya, Cik Zah.
2: Ya.
0: Duduk dekat dengan pintu katup radio, sat, boleh tak? Tak apa nak clear ni.
2: Pintu tutup lah ni.
0: Buka pintu, tutup radio.
2: Buka pintu lah, duduk di luar.
0: Duduk kat luar. Dah radio tu buka. Lepas tu Cik Zah cakap telefon. Mama dengar suara Bambang balik kat belakang tu. Dia tak clear, orang kata. Baik Cik Zah, dah menjawab belum?
2: Bambang makan lagi.
0: Bambang alhamdulillah sebelum subuh tadi. Lah, sungguh. Bambang kena sebelum subuh tadi. InsyaAllah Bambang balik pula sikit. Cik Zah, kita dah sarapan belum?
2: Ini
0: puasa ni. Ah, puasa sama macam kita lah.
2: Ah, sama lah.
0: Bambang puasa daripada kata korang. Cik Zah.
2: Ya, Bambang.
0: Okey, dengar tak soalan Bambang bagi tadi?
2: Kata apa nak? Kata
0: sendiri. Tu dia lah telefon tapi dengar, dengar soalan dengar, tau. Okey, Bambang. Dengar, Bambang ulang balik. Bambang ulang balik soalan lah.
2: Okey.
0: Soalan ni budak umur Aston kalau dia cakap dia boleh jawab.
2: Oh.
0: Dengar soalan lah tapi jawapan dia level-level orang yang ambil PhD 4 kali. Ni kalau setengah kalau ambil PhD sekali kan Cik Zah, orang panggil doktor kan. Contoh Doktor Azizah kan. Tapi kalau ambil PhD 4 kali, Doktor Azizah. Dia punya susah tu kan. Baik, dalam banyak-banyak pisau Cik Zah kan. Pisau apa yang orang kata apa, tak tajam lah itu dia.
2: Kau api lah tu Bambang
0: lah. Boleh tak masalah. Tak api lah. Kau kena.
2: Bambang sweet sangat.
0: Takkan tu jawapan dia.
2: Pisau plastik.
0: Pisau pasal apa pisau plastik?
2: Plastik mana boleh tu potong apa?
0: Iyakah? Betul ke?
2: Potong kek boleh.
0: Potong juga tu. Tajam juga tu. Pisau plastik pun potong kek pun kira berbekas agak lah. Yakin ni tak mau tukar ni?
2: Yakin lah.
0: Confirm?
2: Cuba lah.
0: Kau nak
2: cakap dengan Bambang hari.
0: Boleh. Kak cemui ke cakap dengan Bambang hari?
2: Cemui, seronok je dah.
0: Ya ke? Ada setengah orang dah meluat dah cakap dengan Bambang hari.
2: Cik Zah syukur sangat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Cik Zah, masih banyak Cik Zah lah. Ya.
2: Bambang.
0: Ya, saya.
2: Cik Zah doakan semoga Cikgu Mat sihat.
0: InsyaAllah amin. Amin. InsyaAllah semoga kita semua sihat juga nah.
2: Ya, Bambang.
0: InsyaAllah. Baik, masih Cik Zah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Cik Zah kita. Pisau plastik. Pisau plastik yang macam mana? Kau bagi-bagi detail sikit ke kan? Sebab kalau kata pisau yang potong kek tu pun rasa Bambang pisau plastik. Kan kita beli kek kan, dapat pisau tu kan, pisau tu potong kek pun kira kek tu bentuk cantik kat lah. Kan, jadi untuk anda kalau rasa tercabar dengan apa yang Bama bagi soalan tadi kan, abang tu terang soalan ni Bama dapat pukul 2:30 pagi tadi tau. Jadi soalan yang dengar kalau kita budak stone tu boleh bercakap cakap tetetikan kan, dia soalan yang dengar macam level-level tu tapi jawapan dia ibarat orang ambil PhD 4 kali. Doktor. Okey. Baik, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TRFM 010-508-0957 TRFM segalanya untukmu.